0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariko.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Batanghari terus tingkatkan pencegahan karhutla. Pemerintah Kabupaten Batanghari Jambi terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat. Sekretaris BPBD Kabupaten Batanghari, Solihin Dimuarupulian, mengatakan bahwa berdasarkan pemetaan terbaru, ada 4 kecamatan masuk kategori wilayah rawan dengan resiko tinggi. Dapat diketahui 4 wilayah tersebut yaitu Kecamatan Muaro Sepuulu, Muarupulian, Pemayung, dan juga Bajubang. Kawasan tersebut juga memiliki luasan tahan perkebunan dan hutan yang cukup luas, baik milik pribadi maupun perusahaan. Untuk itu, pihak BPBD Batanghari melakukan sosialisasi dan menyampaikan peralatan siaga dalam menekan angka kebakaran tersebut. Saat ini, pihak BPBD Batanghari kini fokus pada 3 langkah utama, yaitu sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya membuka lahan dengan cara membakar, menjalin kerjasama dengan kelompok, masyarakat, dan pihak perusahaan, serta menyiapkan fasilitas berupa peralatan pemadaman api untuk penanganan cepat jika terjadi titik api. Dengan demikian, pemerintah daerah setempat berharap dengan langkah mitigasi ini, kasus karhutla di Batanghari bisa ditekan dan tidak meluas di saat musim kemarau. Ganti-ganti adalah kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus tingkatkan pencegahan karhutla. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id. Untuk informasi-informasi menarik lainnya, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: ...99,2 FM, Perompak, Suara Budaya Nusantara.

0: merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Ganti-Ganti kali ini informasi hadir di ruang dengar Ganti-Ganti di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya di pagi hari ini kita lihat cuaca di pagi hari ini. Apa sih kalau masuk pagi terasanya siang, masuk siang terasanya pagi. Ya, luar biasa sekali. Ya, Ganti-Ganti kali ini informasi Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional aman menghadapi ancaman El Nino. Pemerintah telah memperkuat cadangan beras jauh sebelum fenomena cuaca tersebut diperkirakan terjadi. Amran mengatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah saat ini berada di kisaran 5,2 juta ton dan jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, ganti-ganti ketersediaan beras nasional dipastikan aman hingga akhir tahun, bahkan stok yang tersedia diperkirakan masih mencukupi hingga Mei 2027. Optimisme tersebut didukung proyeksi neraca pangan nasional dan pemerintah juga memperkirakan stok akhir tahun 2026 mencapai 16,24 juta ton ganti-ganti. Tentunya jumlah itu berasal dari stok awal tahun sebesar 12,54 juta ton. Selain itu ditambah proyeksi produksi beras 34,76 juta ton sepanjang tahun ini. Nah, tentunya ya, sementara kebutuhan konsumsi nasional diperkirakan mencapai 31,1 juta ton dan dengan kondisi tersebut, stok beras dinilai cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Dan itulah informasi di pagi hari ini. Ganti-ganti tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia.
1: Jambi Pagi Iko.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: Ganti-ganti, kali ini Kepala Terminal Tipe A Alam Barajo, Kota Jambi, Sukiyo menghimbau para pengguna jasa angkutan darat, khususnya angkutan antar kota provinsi, untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan selama musim libur sekolah. Himbauan tersebut disampaikan seiring meningkatnya jumlah penumpang di Terminal Alam Barajo yang kini mencapai lebih dari 600 orang per harinya. Dan ia juga meminta penumpang yang memiliki riwayat konsumsi obat tertentu agar membawa obat pribadi selama perjalanan. Sementara itu, arus penumpang selama libur sekolah masih didominasi keberangkatan menuju Pulau Jawa. Puncak keberangkatan tercatat terjadi pada Senin lalu dengan jumlah penumpang mencapai sekitar 750 orang. Dan meski terjadi lonjakan penumpang, pihak terminal memastikan armada dan fasilitas pendukung tetap dalam kondisi aman dan juga terkendali. Dan ganti-ganti tulen informasi ya di pagi hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: Three, two, one.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Apresiasi budaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, Bupati Batanghari canangkan sensus ekonomi 2026 dan desa cantik. Bupati Kabupaten Batanghari resmi mencanangkan sensus ekonomi 2026 dan desa cinta statistik atau desa cantik tahun 2026. Bupati Kabupaten Batanghari Muhammad Fadil Arif Dumaro Pulian mengatakan bahwa pencanangan itu dilakukan memperkuat pembangunan berbasis data yang akurat serta berkualitas. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa data statistik memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, data yang benar akan menghasilkan keputusan yang tepat sebagaimana seorang dokter membutuhkan data pasien yang akurat untuk memberikan pengobatan yang sesuai. Berbagai persoalan pembangunan akan lebih mudah diselesaikan apabila didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya adalah persoalan ekonomi yang menjadi pondasi penting bagi penyelesaian berbagai persoalan lainnya di tengah masyarakat. Kati-kati adalah kabar hari Iko, Bupati Batanghari canangkan sensus ekonomi 2026 dan desa cantik. Kati-kati dapat mengunjungi damnanrri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Hello Jambi.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kati-kati, selamat pagi. Tentunya terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jambi. Di Jambi Pagi Iko, masih semangat tentunya Kati-kati. Dan tentunya di pagi hari ini akan hadir informasi ataupun di Halo Jambi. Yeah. Nah, Halo Jambi pagi hari ini Kati-kati kita akan bahas mengenai tema menghindari penipuan online bagi orang tua. Nah, jadi sebelum itu boleh bergabung di 0811-6707-9920 dan tentunya mari bergabung di Halo Jambi. Yo, Kanti-kanti, jangan didengar baik kami ngoceh dewe. Yo, nanti ngantuk dengar saya ngoceh. Nah, pagi hari ini tentunya Kanti-kanti di Halo Jambi, yo, saya ulangi lagi dengan tema menghindari penipuan online bagi orang tua. Tapi sebelum kita angkat penelpon, kita baca dulu informasinya, Kanti-kanti. Nah, Kati-kati melindungi orang tua dari penipuan online ini membutuhkan pendekatan proaktif dari keluarga. Cara utamanya yaitu membiasakan verifikasi silang sebelum bertindak, menjaga kerahasiaan data pribadi, tidak mudah percaya pada nomor atau tautan asing, serta memantau transaksi keuangan secara berkala. Tentunya Kati-kati yaitu ada edukasi dan pencegahan dasar, jangan bagikan data pribadi kita. Ajarkan orang tua kita nih Kati-kati untuk tidak pernah memberikan nomor rekening, PIN, kode OTP, atau kata sandi kepada siapapun termasuk yang mengaku dari pihak bank. Dan juga waspada tautan mencurigakan, peringatkan mereka untuk tidak mengklik tautan atau lampiran sembarangan yang dikirim melalui WhatsApp, SMS, atau email. Dan juga verifikasi sebelum bertindak. Biasakan dulu nih orang tua ataupun kita untuk selalu menghubungi anggota keluarga terlebih dahulu untuk mentransfer uang atau merespon permintaan mendesak ganti-ganti. Selanjutnya Kati-kati aktifkan notifikasi transaksi, daftarkan nomor telepon orang tua kita ke layanan notifikasi SMS atau aplikasi bank agar setiap mutasi rekening terpantau secara real time. Dan juga gunakan password kuat, bantu nih Kati-kati orang tua kita ataupun orang terdekat kita menggunakan password dan juga simpan kombinasi password yang unik untuk setiap akun agar tidak diretas. Tapi jangan sampai belibet yo, kalau belibet takutnya kaget lupa. Dan juga batasi akses dana, jika diperlukan atur batas limit transaksi harian yang lebih kecil atau gunakan metode pembayaran yang lebih aman pada ponsel mereka. Nah, itulah informasi di pagi hari ini. Kati-kati kita lanjut di Halo Jambi. Ada siapa yang nak bergabung? Halo Jambi.
1: Assalamualaikum Tina.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Apa kabar?
0: Sehat Bunda, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tapi cuaca masih dingin.
0: Iya, sama di sini juga Bunda.
1: Tina puasa?
0: Enggak. Bunda nih. Iya, Bunda hari ini puasa, menjalankan ibadah puasa.
1: Insyaallah.
0: Amin. Oke. Bunda, tema kita di Halo Jambi pagi hari ini yaitu menghindari penipuan online bagi orang tua ataupun orang terdekat kita, Kanti-kanti.
1: Untuk menghindarinya ya gimana ya, jangan kita respon aja lah apa memang kita dapat WA dari dia. Jadi orangnya kan udah terlalu pintar juga menggunakan ini.
0: Oke,
1: media.
0: Iya.
1: Kita yang ambilnya yang positifnya enak. Jangan biarkan orang tua itu menggunakan media sosial ini sendirian, ya kita kata pantau lah kita kan. Selagi hasil aku anaknya. Beri pengarahan lah, jangan terlalu percaya lah bu atau bapak gitu dalam bersosial media, dalam itu apalagi kenapa penipu itu mengiming-imingi suatu hadiah yang besar gitu kan. Tapi tidak tergiurin hadiah besar gitu kan, pasti orang tuanya nanti tergiur langsung, kadang tuh timbul klik-klik gitu. Nah, kita bisa terdampak loh.
0: Ya kan? Apalagi kalau kait kato yang link-link yang dikirim itu kan kadang meyakinkan kita untuk ngeklik
1: tuh,
0: Bunda.
1: Gitu, link-link itu tuh. Karena Bunda lewatin aja udah mau dari responnya.
0: Ini juga Bunda, apa namanya, kalau misalnya kadang kita mau nyimpan password, ya kan itu kan kadang simpan ke akun Google enggak sih?
1: Iya, memang iya. Di Google.
0: Nah, itu jangan juga Bunda, karena sistemnya kebaca kan.
1: Itu dibaca, dibuka juga.
0: Takutnya malah kita yang kena penipuan kayak diretas nomor rekening kita.
1: Tapi memang ya, bunda memang tak punya urusan sama bang. Bunda bukan dewe-dewe lah, mau pakai pakai bang.
0: Oke, boleh lah.
1: Iya,
0: bolehlah bunda sampaikan nih kepada kanti-kanti kita semua biar tak terjadi penipuan online.
1: Ya, kita harus lebih bijak lah dalam bersosial media ya, jangan terlalu direspon dan juga jangan percaya gitu aja. Kita sedihin dulu kan, mana yang baik kita ambil, yang kita imbunnya janganlah kita ikutin gitu. Asal hati-hati aja lah itu, kita bunda. Kita bunda lah, memang kita bunda memegangkan ini selalu aktif bunda di sosial media juga. Sisi baiknya bagaimana kan untuk terhindar dari penipuan.
0: Iya, oke. Untuk bunda juga hati-hati bermedia sosial bunda ya.
1: Nah, bunda pernah diiming-imingi 75 juta nomor ibu mendapatkan hadiah. Ya, kan bunda langsung respon gini, terima kasih ya hadiahnya, ambil aja untuk kamu, saya tidak butuh uang itu.
0: Padahal mau butuh nian enggak bunda ya?
1: Udah sombong diberi hadiah. Iya, enggak apa-apa. Anu gitu kan. Kalau memang rezeki saya tak pasti baik kembali lagi.
0: Betul. Untuk enggak ketipu.
1: Blokirnya nanti ya, syukur enggak apa-apa diblokir. Saya bilang, saya pura-pura amat sama kamu, saya bilang gitu kan.
0: Jadi harus lebih waspada lagi dah bun kalau ada SMS kayak gitu, jangan percaya nih Anda.
1: Waspada lagi lah, bisa jeli lagi lah dari sosial media nih sini.
0: Oke, baiklah. Jadi,
1: tambah susah lagi dibikin kayak gitu lagi, berulang-ulang lagi ya.
0: Ih, bukan lagi. Oke.
1: Tetap semangat ya.
0: Ya, makasih bunda.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nadia udah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Yo kan. Nah, tuh kanti-kanti kadang suka dapat SMS, yo kan SMS tarif duit 75 juta, 100 juta. Ya emang kita butuh sih yo, tapi jangan kelihatan kalau kita butuh amat karena itu penipuan. Selanjutnya Halo Jambi.
2: Halo Jambi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
2: Sina, Mama.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sudah berangsur.
0: Alhamdulillah, itulah kabar yang lagi ditunggu-tunggu. Di mana di rumah, Bunda?
2: Di rumah bunda tak boleh lagi capek-capek, jadi bunda orang lainnya tak bisa lagi.
0: Biarlah ayam yang capek-capek, Bunda.
2: Daripada bunda kaya tensi naik lagi, capek, anak kurang tidur, jadi mendingan ya bunda tolak aja.
0: Janganlah kaget tumbang lagi, repot serumah soalnya.
2: Iya, anak bujang pun tahan balik, seminggu juga lu bekerja.
0: Ya Allah, oke. Bunda, tema obrolan Halo Jambi pagi hari ini apa ya tadi ya? Ini menghindari penipuan online bagi orang tua nih, kantik, bunda.
2: Kalau orang tua nih kan jarang tuh yang bikin-bikin HP Android, bambangnya HP jadul dianya kalau di sini nih.
0: Betul.
2: Kebanyakan HP jadul metanya, jadi insya Allah jarang yang ketipu. Ya pakai HP jadul, kalau HP jadul kan bambang kan lewat SMS, bambang SMS mana nambah, cuma paling lewat telepon.
0: Paling ditipu cucunya ya bunda, kalo minta duit ya.
2: Kalau pakai HP Android.
0: Tapi sering gak sih bunda juga dapat SMS yang kayak misalnya kayak bunda tadi, bunda Nadia tadi itu dapat SMS 75 juta, sekian juta gitu-gitu. Bunda, buset hilang suaranya. Bunda, alah, bunda. Kenapa sih tiba-tiba hilang, hening gitu, udah ada berebut dulu. Aduh, selanjutnya nanti Bunda Wati lanjut lagi ya, selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Iya, masuklah.
3: Apa kabar?
0: Sehat, Bang Ijal apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, lagi apa Bang?
3: Ini lagi bungkus-bungkus.
0: Oh, bungkus-bungkus. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Bang, tema hari ini menghindari penipuan online bagi orang tua.
3: Yo, orang tua ini memang rentan apa terhadap misalnya apalagi yang misalnya pengetahuan tentang misalnya gadget itu tidak terlalu apa kan kadang hanya sekedar tahu, kan orang tua ini kan tak ada pasti seperti anak muda. Jadi kadang tu ada link-link tertentu. Karena main basing pencet deh kan. Ya kayak apa kita kemarin tu lah kan ha, kejadiannya. Jadi harus hati-hati lah, apalagi misalnya dengan nomor rekening apa pin kita. Jadi itu harus ekstra hati-hati dan waspada. Jangankan misalnya kita yang cuma istilahnya punya m-banking, sedangkan bank yang besar di Jambi ini kan bisa kena hacker kan.
0: Betul, di hack.
3: Dampaknya sampai saat ini m-banking bank pemerintah yang itu belum bisa juga sampai. Jadi Bang Ija bingung sekarang kalau misalnya tidak bisa transaksi melalui m-banking di bank yang dia apa tuh.
0: Iya, bank daerah ini kan. Berarti abang ini apa gabung juga di bank daerah ini?
3: Iya, karena bank itu setiap hari dia apa, Bang Ija setiap hari nabung di situ. Dia apa jemput bola, pindah ke toko, ngambil.
0: Oh, jemput bola, oke. Makanya enak ya.
3: Jadi Bang Ija itu makanya enak, makanya milih bank itu kan. Jadi kita tak ada repot-repot lagi kalau nak nabung tuh ke bank itu.
0: Betul, ternyata malah ikut korbannya.
3: Iya, itu tempat was-was juga kita waktu masih heboh-heboh dulu kan. Alhamdulillah rekening kita aman.
0: Alhamdulillah. Nah,
3: cuman untuk sampai saat ini belum bisa buka banking.
0: Oh, belum bisa. Lama udah bang berarti, dah?
3: Udah lama, udah berapa bulan. Jadi kalau aku tuh kita nak mau semenarik, itu pastilah ke kantor.
0: Bawa buku berarti, dak bang, kalau kayak gitu, dak?
3: Iya betul.
0: Iya, oke. Tapi sejauh ini pernah dapat SMS penipuan enggak sih abang nih, pernah cerita?
3: Oh, kalau SMS sama nelpon udah sering mengijak.

0: apa nabung, tapi ya mungkin itu karena lagi apesnya ya bang ya. Nah ternyata Bang Ija juga sering nih ganti-ganti dapet apa tadi ya, SMS atau telepon penipuan. Jangan-jangan emang terlihat seperti sultan ya kan. Nah selanjutnya, halo Jambi,
1: halo Pina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rudi.
1: Ya, apa kabarnya Pina?
0: Sehat Bang Rudi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik juga Pina.
0: Iya, Bang Rudi, tema hari ini apa tadi ya, lupa kami, menghindari penipuan online bagi orang tua.
1: Iya, bagi orang tua. Jangan salah ya Mbak Wati ya, sekarang ini orang tua banyak juga pakai gadget. Mbak Wati tadi bilangnya jarang ya, tapi kebanyakan sekarang ini orang sudah tua, sudah dewasa ini yang pakai gadget ini.
0: Canggih ya Bang?
1: Iya, canggih juga zaman sekarang ini. Kadang sudah apa juga, masih pakai kacamata, masih juga dia pakai Android.
0: Kami itu Bang.
1: Hati-hati, iya. Sudah semua ini, kebanyakan ini orang yang di atas memang pakai ya. Tapi kita takutnya itu anak-anak yang bersosial media juga ya.
0: Betul.
1: Nah, itu penipuannya itu takut juga. Sekarang kemarin juga ada ponakan saya kena juga.
0: Ketipuan. Oh iya, apa tuh Bang?
1: Itu ketang, itu dapat undian gitu. Dapat undian itu akhirnya kan dihubungi itu dari yang di sana. Itu mungkin itu ada hipnotisnya juga mungkin di situ.
0: Oh iya,
1: kata
0: kita betul.
1: Karena juga di situ mungkin main hipnotis juga apa, nggak tahu juga di situ kan kita terpengaruh juga di situ, akhirnya bisa transfer sekian akhirnya gitu. Walaupun kita nggak ada uang, akhirnya pinjam sana pinjam sini, pengadai sana pengadai sini, akhirnya juga kita hubungi lagi orang yang nggak ada.
0: Iya kan,
1: itulah bermacam-macam penipuannya di sosial media ini. Kita harus hati-hati, harus jaga itu apa, identitas diri kita.
0: Betul.
1: Apalagi Bang Ija kemarin tadi kan sering diterima
0: SMS. Ya.
1: Mungkin dia juga tahu, mungkin ini dia sultan juga apa enggak tahu juga ya. Karena sering dia minta banking. Mungkin Bang Ija sering banking juga, dia transfer juga di situ main biar ya. Hati-hati juga kita kadang.
0: Betul.
1: Itu transfer
0: semuanya. Apa
1: itu, karena kita data kita kan sudah masuk di situ Mbak Pina. Nah, ini harus hati-hati lah kalau kita ada dapat telepon, dapat SMS itu recheck dulu. Apa benar apa enggak itu.
0: Apalagi nomor yang dikenal.
1: Macam modusnya ya. Ya kalau dapat itu juga tentang tadi di bank dapat tadi ya bisa menginjal ya. Tapi alhamdulillah dia bertanggung jawab juga.
0: Betul.
1: Yang terpenting kita itu kalau nabung itu ada LPS-nya, lembaga penjaminan simpanan, itu kita harus apa, harus teliti juga sekarang ini.
0: Betul.
1: Untuk simpan menyimpan itu kan, karena itu kan aset kita. Kalau aset kita hilang, bagaimana siapa yang bertanggung jawab?
0: Gak ada. Iya, rugi.
1: Rugi, nabung sekian tahun akhirnya hilang berapa jam berapa menit di situ.
0: Betul, bukan
1: Oke,
0: lagi.
1: Yang penting itu hati-hatilah identitas diri, kalau dapat itu jangan dibagi kepada yang enggak berkompeten lah, yang enggak berkepentingan kan. Makasih Pina.
0: Makasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi juga ya untuk kanti-kanti yang udah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini ya kan, menceritakan pengalamannya ataupun juga ada tipsnya, pelajarannya sebelumnya ya, harus selalu berhati-hati nih kanti-kanti, apalagi yang punya e-banking ditaruh di HP, jangan asal klik link ataupun apapun itu, jangan suka mengangkat telepon yang enggak kenal karena takutnya itu adalah salah satu penipuan. Nah, ketika nanti kita lewatkan satu lagu, nanti kita akan bergabung di Jambi Berdendang dan tentunya tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.
2: Halo Jambi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong, Bu. Harum betul, Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Eh, ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa, ada cuci tangan dengan sabun ya, nak.
0: Siap, Ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
4: FM 99,2 MHz, Pro4 RRI Jambi.
5: Kuliner Nusantara. Gado-gado merupakan makanan tradisional Indonesia dari Betawi yang sangat populer dan mulai dikenal sejak abad ke-16. Apabila dilihat sekilas, gado-gado hampir sama seperti makanan khas Indonesia lainnya, seperti pecel dari Jawa Timur atau lotek dari Jawa Barat. Perbedaannya terletak pada racikan bumbu kacangnya. Gado-gado tidak menggunakan kencur. Bahkan gado-gado mendapat sebutan salad khas Indonesia. Karena makanan ini terdiri dari berbagai jenis sayuran yang dicampur menjadi satu dan disiram saus kacang yang dihaluskan. Selain itu, makanan ini biasanya disajikan bersama irisan telur dan taburan bawang goreng yang menggugah selera. Rasa gado-gado gurih, manis, dan pedas. Makanan ini juga mudah ditemukan di berbagai restoran, warung makan, atau bahkan di pinggiran jalan alias street food, dan dapat dinikmati dengan nasi atau potongan lontong. Gado-gado disukai masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Bahkan karena saking populernya, wisatawan asing juga mengenalnya sebagai carte de jour atau salah satu daftar kuliner yang wajib dicoba ketika berkunjung ke Indonesia.

0: Knop nana.
1: Tim, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara nana no, suknop kita. Semantar Jo itu.
1: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
4: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Iya, ketika kali ini kembali di Jambi Berdendang, boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
1: Halo juga, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ngapa menghilang?
1: Tadi tuh putus deh, menghilang deh.
0: Tiba-tiba suaranya tuh udah ada, mana sunyi lagi. Aduh.
1: Iya, sunyi budak, kan lagi goreng kentang, lagi nombok-nombok.
0: Oh alah, sinyal tuh tombok bunda, makanya
1: hilang. Tahu-tahu menghilang dari pacaran.
0: Oke, bunda.
1: Kamu pak, pakmu ya? Iya pakmu, sayang.
0: Pakmu lagi udah enak body masih.
1: Oh.
0: Hah?
1: Apa?
0: Hah? Masih udah enak body pakmu?
1: Iya, sebenarnya masih banget.
0: Iya, adalah dia, tapi ada enak body katanya. Iya, biarlah kan.
1: Pak Mo, minum air jahe Pak Mo.
0: Tuh, Pak Mo. Bunda, tema hari ini pengalaman merantau. Pernah merantau enggak?
1: Udah.
0: Apa tuh pengalamannya?
1: Rantanya Bunda di kampung.
0: Oh. Kok bisa?
1: Mana ada pernah bunda merantau? Nah, merantau ke mana bunda nih?
0: Iya, dak. Jadi di rumah aja.
1: Ya lah orang tua di sini galau, semanu nak merantau.
0: Kasian kali tak merantau ini.
1: Ini mana bunda pernah merantau?
0: Nggak juga.
1: Nggak juga kan?
0: Iya, karena nggak juga. Jadi nanyo gitu.
1: Nggak, bunda-bunda. Tanya Bang Ija kalau Bang Ija masuk. Bang Ija kan merantau tuh ke Jambi.
0: Oh iya, kita tanya beliau.
1: Iya,
0: okay.
1: Bang Ija leo. Bunda hari satu juga merantau ke Jambi.
0: Oke, okay, siap. Apa lagu bunda?
1: Lagu bunda. Bunda mau lagu Sabtu Ganteng Remix, ada kan?
0: Sekejap.
1: Waktu gantengnya Remix.
0: Waktu datang.
1: Waktu ganteng.
0: Astagfirullahaladzim. Aduh, orang lo udah jelas. Orang lo ngomong itu siap tergantung Remix gitu nah.
1: Kamu kan suap tergantung yang Remix bunda bilang.
0: Enggak.
1: Bapin,
0: belum ada suap tergantung Remix.
1: Ah, sudahlah lagu bunda bener tuh.
0: Apa itu?
1: Apa nih ya? Pelepat ulu be.
0: Pelepat ulu boleh. Mas apa bunda? Kentang di ini?
1: Bunda tumis kangkung kan kasih calo tuh pakai tempe semangit.
0: Tempe semangit itu apa?
1: Iya orang jual tempe semangit. Tempe kemarin.
0: Oh, tahu.
1: Sama tempe semangit.
0: Oh, oke. Okay. Ya udah.
1: Karena itu kalau kan lah ya.
0: Yup.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam buat Pak Mu di situ ya, Pak Mu.
0: Iya.
1: Itu naik jahe deh, Pak Mu. Ya, jahe merah tuh, Pak Mu. Untuk menghilangkan angin.
0: Oke, nanti aku bilang dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda udah bergabung di Jambi Berdendang. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ada siapa ini? Halo.
2: Eloknian.
0: Eloknian, Bang Tamrin.
2: Iya tadi yang apa?
0: Apa kan?
2: Bina tadi.
0: Iya po.
2: Iya dari Jambi awal Jambi begini.
0: Apa kabar? Lama udah dengar suaranya.
2: Buat lagi. Oh, Mina, ada body juga sih Mina.
0: Oh gitu, sehat lah tapi dak.
2: Sehat. Tadi ada berita apa Mina yang di HP itu?
0: Hah, yang di HP?
2: Tema tadi Halo Jambi tadi.
0: Oh, tema Halo Jambi, boleh. Iya. Tema Halo Jambi itu menghindari penipuan online bagi orang tua.
2: Oh, efek dari penipuan uang.
0: Iya.
2: Ya. Oh, tapi aku tidak percaya Mina.
0: Oh, ngapo?
2: Nah, tapi aku tidak mau. Balas lah, ada masuk emang dia terjadul tuh.
0: Oh, pernah juga.
2: Pernah, tapi aku tidak. Bahasa
0: jangan.
2: Karena aku diami banyak kan. Ini lah penipuan ini, tidak tahu. Semoga saya masuk Bina. Nah, itu lah Bina.
0: Iyo.
2: Jangan percayainya dengan itu dengan apa adi uang tuh jangan percayainya kan.
0: Tapi ngapa orang-orang nak nipu-nipu ya bang eh?
2: Iya, soalnya tuh cuma dapat undian motor kan, dapat apa tak caya aku. Ah itu Bina. Lagunya tepuk tangan Bina ya.
0: Iya.
2: Salam buat Pina, moga sehat Pina.
0: Lagunya apa, Pang?
2: Tepuk padi
0: ada.
2: untuk Pina, sehat keluarga Pina.
0: Amin.
2: Salamnya untuk keluarga Pina ya.
0: Oke, siap. Ya,
2: makasih Pina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tamrin ya udah bergabung di Jambi Berdendang. Untuk kanti-kanti yang mau bergabung di 08116707992, Bunda Rizka yuk bergabung. Selanjutnya Pak Rana. Siapa lagi ya yang udah lama udah gabung nih, Wak Udin. Ayo gabung di Jambi Berdendang ya. Kalau kamu udah denger suaranya nih di 08116707990 masih kita tunggu, ada siapa ini? Halo Jambi Berdendang.
3: Halo
0: Nian. Halo Nian, Bang.
3: Apa kabar?
0: Sehat, Nian. Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar?
3: Alhamdulillah ya.
0: Sehat. Lagi apa ini?
3: Lagi monitor lah.
0: Oke, heeh. Sudah sarapan, Bang?
3: Sudah, makan kuih, sarapan.
0: Buset, kenyang berarti udah ya?
3: Iyalah, ngopi sambil kuih.
0: Iya,
3: ngopi. Cuma sudah sarapan.
0: Sudah sarapan, baru sarapan air putih.
3: Oh, gitu. Masih apa lagu nih?
0: Iya, oke dah. Abang, apa lagunya?
3: Lagunya tadi semuanya apa merantau ya?
0: Iya pernah pengalaman merantau.
3: Nah, kalau merantau ke jauh tuh gak pernah lah. Merantau dekat-dekat ya.
0: Merantau dekat-dekat tuh kemana merantaunya?
3: Ke Semirahan, Leno. Tapi bukan merantau, jalan-jalan. Ya, ke Kuala Tunggal.
0: Oke, itu kemudian namanya merantau dekat kemudian, ya Bang?
3: Iya, yeah, cerita panjang. Lagunya Angin Lalu.
0: Angin Lalu, boleh saya putarkan.
3: Dalamnya untuknya galau-galau. Tidak menyempatkan kecuali dari A sampai Z. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Oke. Wes? Halo, ya Allah ya Robi, dimatiin, oke deh. Terima kasih Bang Hamzah udah bergabung di Jambi Berdendang ya. Kita nganikan dulu nanti-nanti 3 buah lagunya. Nanti kita kembali lagi di 08116707992.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Ya, ganti-ganti kembali lagi di Jambi Berdendang di 0811-6707-9920. Ada siapa yang nak bergabung? Mari kita tunggu di Jambi Berdendang ya, ganti-ganti ya. Dengan tema pengalaman merantau. Barangkali nih ganti-ganti udah pernah merantau ya kan. Biasanya tuh ada pengalamannya. Gimana nih pengalamannya? Apakah pada saat merantau itu sulit sekali mendapatkan pekerjaan ataupun ketemu orang-orang baik ataupun ketemu hal-hal baik ya kan. Nah, boleh bercerita sama kami di Jambi Berdendang di 0811-6707-9920.

0: Iya, ada suara siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum, ketemu lagi sama Pina.
0: Warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Jumpa sama Pina
0: iya
1: lagi.
0: Iya dong, pasti harus.
1: Jumpa di udara ya, Pina, kapan di daratnya ya?
0: Cobalah aturkanlah jadwal itu, ya kan?
1: Nah. Atur jadwalnya kemarin Bunda ada acara, Pina ada mau datang.
0: Bukan enggak mau datang. Tuh lah, dobe salahnya kan. Bunda,
1: tema kita Pina.
0: Hah?
1: Apa tema kita?
0: Tema kita pengalaman merantau. Bunda punya pengalaman.
1: Kalau Bunda tuh sudah dari gadis merantau Pina.
0: Buset, serius?
1: Iya, 8 tahun Bunda di Malaysia.
0: Oh iya.
1: Iya, dari tahun 92 Bunda sampai 98 sampai 2000.
0: Macam mana angin Malaysia?
1: Di Malaysia, di Selangor, Kuala Lumpur, Sahala, Pinang. Semuanya tuh menjadi
0: jalit. Ngapo balik sini lagi?
1: Dan
0: kerja di situ.
1: Jadi TKI di sebuah pabrik.
0: Iya. Oh, pabrik apa, Bun?
1: Perusahaan Jepang, komputer.
0: Oh, iya.
1: Ya, Matsushita.
0: Banyak nih pengalamannya nih.
1: Udah tukar-tukar tempat lah, 2 tahun di Selangor, 2 tahun Kuala Lumpur, 2 tahun lagi di Pinang, buat 2 tahun lagi di Salam, 4 tempat, 8 tahun.
0: Oke.
1: Pokoknya ada enaknya, tapi balik juga lah, ini ke negeri sendiri.
0: Betul, apapun.
1: Biarlah hujan emas di negeri orang, daripada kita tertangkar di sana. Balik lagi ke besar, memang gak di sana, balik juga lah, kita ke rupiah sini.
0: Betul, iya. Tetepat tanah kelahiran lah kembalinya, udah Bunda?
1: Iyalah.
0: Iya, oke.
1: Masih apa lagu, Dak?
0: Apa lagunya?
1: Ay, ketimun bungkus sudah naik, yo.
0: Belum?
1: Ay, udah lah, itu ngeremik, Be, yo.
0: Boleh.
1: Oke. Kata harap, Be, kata harap.
0: Hah?
1: Kata harap, Be, lah, desa ketimun bungkus.
0: Kata harap.
1: Kakek dan Be Rudy pula, Rudy belum masuk, kan?
0: Belum.
1: Kakek dan Be Rudy, kan, dia lah yang Rudy, Be.
0: Iya.
1: Mungkin laris manis jualan dia.
0: Amin. Iya.
1: Salamnya terutamanya buatnya Pina, selamat pagi, selamat aktivitas, kita semangat ya, jaga kesehatan selalu ya. Terus ada Mas Alimin, ada Rudy Ramlan, Amar Bako, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Odin, ada Wati Upa, Pak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Mas Yatna, Ajem, Pak De Ahmad, Mama Ella, Uni Hayam, Kak DTS, Abdullah, semuanya lah Pina.
0: Iya.
1: Lagi ditunggu ya.
0: Oke.
1: Harap ya.
0: Oke.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nadia sudah bergabung di Jambi Berdendang. Selanjutnya masih ditunggu di 0811-6707-9920. Halo Jambi Berdendang.
2: Halo Jambi Berdendang. Elok lihat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, abang apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, udah sarapan?
2: Belum.
0: Belum, kenapa belum?
2: Ya, ntar lagi lah, lagi mikir-mikir mau sarapan apa nih.
0: Oke, bang.
2: Yep.
0: Tema hari ini pengalaman merantau. Bang.
2: Yo.
0: Ah. Ya Allah ditinggal jualan rupanya.
2: Yo pengalaman merantau nih Bang Ijal pas dari tamat SMP kan?
0: Oh iya.
2: Yo SMP di apa di daerah Nipa Panjang sano. Masuk SMA sudah aku merantau ke Jambi. Merantau ke Jambi itu tinggal apa lah kan kami kerja dan sekolah. Tamat SMA Bang Ijal ke Jakarta.
0: Oke.
2: Ke Jakarta 3 tahun di Jakarta.
0: Lama juga ya.
2: Yo, satu ke Palembang pernah 3 tahun merantau.
0: Itu tuh merantau apa Bang? Pabrik-pabrik gitu yo.
2: Ya, kalau di Jakarta konveksi ikut kakak menjahit. Apa, Bu? Itu sudah dulu punya ya.
0: Iya iyalah.
2: Lagunya apa be? Lagunya Petua Lamo be.
0: Petua Lamo boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, selanjutnya terakhir di 0811-6707-9920, petualah Mo, nanti kita putar lagunya ya. Ada siapa ini? Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo, Nian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kemoy. Sabarlah. Sabarlah, gak semua cepat.
3: Tadi agak lumayan juga dua orang putih
0: dewa. Iya sih memang. Oke, dah. Abang masih sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Pina.
0: Masih ada sarapan?
3: Baru selesai, Pina, kita.
0: Buset, apa?
3: Ke makan, sudah makan berat, Pina, makan nasi langsung.
0: Mau ngantuk kaget tuh?
3: Itulah Pina, lauk asam pade Pina, waduh enaknya Pina.
0: Itu tuh lauk makan siang, enggak tuh, bukan sarapan lagi.
3: Makan pagi lapor siang Pina,
0: iya,
3: aku sudah siang juga, aku sudah 10.
0: Oh, direkap ya hemat ya?
3: Direkap ya hemat.
0: Iya.
3: Ya, saya biasanya makannya jam segitu Pina, jadi siang enggak ada makan lagi, mungkin sore atau malam lagi.
0: Oke, kalau kayak gitu.
3: Tapi tunggu pun makannya dua kali, cuma sehari tetap juga gemuk dia Pina, ya tidak berubah dia malah.
0: Siapa?
3: Sayolah,
0: bawaannya, bawaannya itu tuh ndak?
3: Mungkin lah Pina, padahal saya cuma dua kali sehari makan, orang kan 3 kali sampai kan?
0: Iya, gak apa-apa, pokoknya penting
3: sehat.
0: Betul, abang tahu tema kita ndak hari ini?
3: Merantau ya Pina ya?
0: Iyalah.
3: Kebetulan belum pernah merantau Pina.
0: Merantau paling dari sini Muara Jambi ndak?
3: Iya, mungkin gitu lah Pina. Tapi kalau jalan ke Jakarta lah Pina. Pernah Pina jalan deh, tapi kan bukan merantau deh malah.
0: Iya, liburan berarti.
3: Itu Bang Ijang tuh hobi merantau Pina, kemana-mana dia.
0: Itulah mangkonya dapat SMS penipuan karena kiranya suruh tanah.
3: Akhirnya yang tetap di Jambi Pina, merantau Cino, udah balik-balik lagi dia.
0: Iya, karena rezekinya di sini, Alhamdulillah.
3: Iya, mungkin, ya jodoh rezekinya mungkin di sini mungkin.
0: Iya, oke, apa lagunya Bang?
3: Lagu Merantau Cino ada lah Pina.
0: Merantau Cino?
3: Iya.
0: Emang lagu Jambi?
3: Lagu Jambi gak tuh?
0: Entah.
3: Iya, ada kalau halah Pina.
0: Ada, iya.
3: Ada Merantau Cino.
0: Sabar. Beda, itu lagu Minang rupanya.
3: Oh, lagu Minang ya.
0: Iya.
3: Kalau lagu Jambi Merantau ada dah?
0: Ada kayaknya.
3: Coba tengok Pina.
0: Agak lu, lagi cari.
3: Iya, sambil cari. Salam ya buat Pina, selamat pagi, menjelang siang, sehat selalu, sukses selalu. Kalau jodohnya mungkin sudah dapat ya, semoga langgeng ya Pina.
0: Amin.
3: Semoga sampai ke pelaminan janur kuning melengkung ya Pina. Jangan lupa diundang-undang Pina.
0: Oke.
3: Okay. Udah tuh buat Endra ojek yang lagi monitor ya, jangan lupa ditunggu lauk belut ya di pasar Tengeti.
0: Dibungkus ya.
3: Iya, biasa kan dia ngirim Pina. Banyak ada be orang yang baik Pina.
0: Oh iya.
3: Wah, alhamdulillah rezeki anak soleh.
0: Oke.
3: Buat Bang Ijal tadi ya, sukses selalu juga laris manis ya di situ. Buat tadi Bunda Nadia sama Bang Alimin, Tawati sama Eman juga ya, majukan Batina.
0: Bang, ada lagunya Siko merantau ke Batam.
3: Nah, merantau ke Batam ya Pina.
0: Nah yolah kesana be kita dah.
3: Iya, sudah ketanya berapa ranau ya.
0: Iyalah, kita ngalah-ngalah Bang Ijal lah.
3: Iya, dia kemarin apa kata dia dah, kemana kata dia merantau kemarin.
0: Oh, kami nak ke ini, kemana ya lupa kami. Iya, nak situ lah kami berdua.
3: Iya, enggak lah, asik lah kamu deh. Gak perlu ikut, gak aneh-aneh yang makin lah.
0: Iya, maka udah dengar-dengarkan suara kami, bukan Ceh? Nah, bagi dong Bang Ijal.
3: Bang Ijal ngilang, Pina ngilang gue lah ya.
0: Iya, bukan lagi.
3: Bang Ijal timbul, Pina timbul gue hari itu. Gue galau-galau lah Pina ya, sehat selalu Pina.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi menutup perjumpaan kita di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya nanti di Jambi Siang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang hari ini.

Iya, ganti-ganti selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti alhamdulillah waktu. Wah, syukurillah ya, masih bersama di Perempat Era di Jambi. Untuk edisi siang ini saya masih bisa menemani ganti-ganti. Edisi Kamis 25 Juni 2026 ganti-ganti ya. Kalau tadi ada rekan Vina dan selanjutnya tentunya saya akan temani ganti-ganti sampai ke jam 3 sore. Kita awali kebersamaan kita dengan satu lagu dari Kojek nih untuk Anda semuanya. Lukate Jakarta.

0: apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan tentunya banyak informasi akan kami hadirkan menemani ganti-ganti di edisi siang hari ini ya, di Jambi Siang Iko, ganti-ganti. Dan sebelumnya untuk ganti-ganti yang beraktivitas untuk saat ini, masih aktivitas, tetap semangat ya, karena baru juga jam 10 lebih 15 menit ganti-ganti ya. Pastinya semangatnya masih luar biasa nih gitu ya. Masih semangat untuk menyelesaikan tugas hari ini. Dan untuk ganti-ganti yang baru bergabung, selamat pagi menjelang siang ganti-ganti ya. Dimanapun aktivitas ganti-ganti, baik yang di dalam kota ataupun berada di luar kota ya. Ya, dan di euforia Piala Dunia ganti-ganti kita awali informasinya. Karena masing-masing negara sudah menunjukkan kemampuan dan kekuatannya ya ganti-ganti, dan akan masuk ke fase selanjutnya di 32 besar ganti-ganti ya. Nah, siapakah yang nanti akan terus melaju ganti-ganti? Pasti ganti-ganti punya jagoannya tersendiri. Ya, dan mungkin saja ganti-ganti ya, mungkin saja terjadi duel panas nih antara Ronaldo dan Messi ya, yang tentunya peluang bentroknya di perempat final ganti-ganti ya, karena kita tahu kemarin Portugal juga menang 5-0 ganti-ganti ya, kemudian Argentina juga menang gitu ya. Nah, akankah mereka berdua ini yang memang menjadi legenda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, bisa ketemu ganti-ganti ya? Wow, kalau seandainya ketemu pasti seru banget ganti-ganti ya. Ya, karena Portugal menang telak ya atas Uzbekistan, tentunya membuat peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Ganti-ganti ya, Portugal ada Cristiano Ronaldo ya, dan pemain bintang Argentina ada Lionel Messi. Yang masih berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026, ganti-ganti ya. Iya, di mana Portugal yang tampil perkasa saat menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 di grup K, ganti-ganti, dan membuat tim asuhan Roberto Martinez semakin dekat mengamankan tiket ke fase gugur. Tambahan 3 poin mengangkat Portugal ke puncak klasemen sementara grup dengan koleksi 4 poin, dan posisi tersebut memberikan keuntungan besar bagi Selacao das Quinas untuk menentukan jalur menuju fase knockout. Di mana kebangkitan Portugal menjadi sorotan setelah sebelumnya hanya mampu bermain imbang secara mengejutkan melawan Republik Demokratik Kongo, ganti-ganti ya, pada laga pembuka. Dan kini peluang itu mereka bisa lolos sebagai juara grup terbuka sangat lebar. Meski demikian, persaingan di grup K belum sepenuhnya selesai, ganti-ganti, karena Kolombia masih berpeluang merebut posisi teratas jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan berikutnya. Iya, ganti-ganti, dan berdasarkan skenario fase knockout Piala Dunia 2026 yang dilansir FIFA, Portugal akan menghadapi tim peringkat ketiga dari beberapa grup lain apabila berhasil finish sebagai juara grup K. Nah, jalur tersebut dinilai lebih menguntungkan dibandingkan jika mereka lolos sebagai runner-up, ganti-ganti ya. Namun perhatian publik tentunya kini tertuju pada kemungkinan pertemuan dengan Argentina di babak perempat final. Iya, dan skenario ini dapat terwujud ganti-ganti apabila Portugal mampu mempertahankan posisi puncak grup dan melaju hingga 8 besar. Argentina sendiri telah memastikan diri sebagai juara grup J ketika setelah menyapu bersih 2 pertandingan awal, ganti-ganti ya. Dan tentunya tim asuhan Lionel Scaloni, ganti-ganti ya, tampil meyakinkan dan tidak lagi bisa digeser dari posisi puncak klasemen. Jika kedua tim berhasil melewati babak gugur, ganti-ganti, maka dunia akan menyaksikan salah satu pertandingan yang paling bersejarah dalam era modern sepak bola. Di mana Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berpotensi kembali berhadapan di panggung Piala Dunia.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Alat transportasi lawas di Sungai Batanghari. Ketek merupakan salah satu alat transportasi sungai di Kota Jambi yang terbuat dari bahan kayu. Bentuk ketek ini mirip seperti perahu atau sampan, namun berukuran lebih besar. Pada umumnya, perahu ketek dibekali motor penggerak atau turbin kecil agar bisa melaju di atas Sungai Batanghari yang beraliran cukup deras. Perahu ketek ada yang dibuat dengan atap untuk melindungi penumpang dari panas maupun hujan, dan banyak pula yang dibuat tanpa atap. Sebelum adanya jembatan pedestrian Gentala Aras, ketek merupakan alat transportasi bagi masyarakat Kota Jambi maupun warga seberang Kota Jambi. Maka ketek merupakan pilihan utama bagi mereka. Begitu juga sebaliknya. Kebiasaan itu berlangsung selama bertahun-tahun dan ketek tetap eksis hingga saat ini. Dan salah satu dermaga ketek yang masih beroperasi hingga kini dapat kita jumpai di depan rumah Dinas Gubernur Jambi. Dan biasanya, dermaga ini terlihat ramai pada pagi hari dan sore hari ketika pengguna transportasi ini hendak pergi atau pulang dari beraktivitas. Adapun tarif yang biasa dikenakan bagi para penumpang per orangnya cukup terjangkau. Ketek biasanya hanya akan menyeberang jika penumpangnya telah penuh atau jika penumpang ingin cepat berangkat, maka penumpang harus rela membayar lebih kepada pemilik ketek.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit.

0: Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko ya, dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita nih. Edisi siang hari ini di Jambi sendiri, khususnya kota Jambi, agak sedikit hangat ya. Kalau dari semalam sampai subuh itu masih diguyur hujan ya. Dan pagi ini atau siang ini sudah menghangat ganti-ganti ya. Ya, dan di satu informasi lain ganti-ganti, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyatakan bahwa kejadian gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,8 yang mengguncang wilayah di dekat pantai timur Honshu, Jepang, Kamis pagi tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Ganti-ganti ya. Dalam hal ini Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan bahwa peristiwa gempa bumi tektonik di wilayah lepas pantai Honshu tersebut terjadi pada pukul 05.30.23 ganti-ganti ya, di mana Wijayanto memaparkan pusat gempa bumi tersebut tepat berlokasi di laut pada jarak 27 km arah timur Kuji, Jepang, dengan instrumen mencatat kedalaman hipocenter berada di 118 km. Ya, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocentrumnya, ganti-ganti, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah yang dipicu oleh adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng. Dan lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa hasil analisis mekanisme sumber yang dilakukan oleh pihak BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi tektonik ini memiliki mekanisme pergerakan naik atau thrust fault. Dan terakhir, dampak gempa tersebut, BMKG mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya berada di wilayah pesisir, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
1: Apresiasi budaya.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.
1: Ya, ganti-ganti Kementerian Pariwisata mengatakan kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia dengan potensi mendorong kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 32,4%. Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman menerapkan kebijakan BVK secara luas pada 2016 dengan memberikan fasilitas bebas visa kepada 169 negara. Dan berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council atau WTTC bersama dengan Oxford Economic, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% dan mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja. Kementerian Pariwisata menyebutkan bahwa setelah dilakukan penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak kebijakan BVK terhadap peningkatan permintaan wisatawan diperkirakan mencapai 32,4%. Karena menurut Kemenpar, BVK tidak semata-mata merupakan kebijakan visa, melainkan bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan, dan juga daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional. Kemudahan masuk dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitas perjalanan. Selain berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, kebijakan bebas visa juga berpotensi mendorong belanja wisatawan. Wisatawan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat. Kementerian Pariwisata juga menilai kebijakan visa Indonesia perlu terus diperkuat agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dan berdasarkan perbandingan dengan negara-negara ASEAN, jumlah negara-negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia saat ini masih lebih terbatas dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Dan terakhir, Kemenpan menegaskan kebijakan visa tetap harus dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek keamanan, resiprositas, dan juga kepentingan nasional. Namun, Indonesia juga perlu menjaga daya saing sebagai destinasi pariwisata global. Demikian, saya Lisa Yati. Sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Stasiun Balapan.

0: Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti waktu kita juga sudah 25 menit ganti-ganti dari jam 11 siang. Semangat untuk aktivitasnya ganti-ganti karena yang pasti waktu istirahat kita sebentar lagi. Jadi paling tidak kita lebih semangat untuk menyelesaikan separuhnya dulu nih ganti-ganti ya. Sebelum nanti diselesaikan, sebelum kita balik ke rumah ganti-ganti ya. Kita pokoknya semangat pagi buat semuanya ganti-ganti dimanapun dengan aktivitasnya untuk saat ini.
1: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Iya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya, dan juga berbagai informasi kita di siang hari ini. Karena waktu kita sudah 36 menit ganti-ganti dari jam 11 siang, saya punya satu informasi olahraga. Tentunya dari kegiatan ataupun pertandingan Piala Dunia di 2026 ini ya, ganti-ganti. Ya, dan di satu informasi olahraga lainnya, ganti-ganti di mana Swiss itu menutup fase grup dengan kemenangan penting atas Kanada 2-1 Kamis dini hari tadi, ganti-ganti ya. Dan skor tersebut menggagalkan ambisi tuan rumah Kanada merebut puncak klasemen grup B yang berlangsung di BC Place, Vancouver. Ya, di mana Ruben Vargas menit ke-46 dan Johan Manzambi di menit ke-57 membawa Swiss unggul 2 gol kanti-kanti, dan Kanada hanya mampu membalas melalui Promise David pada menit ke-76. Ya, dalam jalannya pertandingan, Swiss tampil dominan sejak menit awal dalam menguasai permainan. Setelah babak pertama tanpa gol atau 0-0, mereka memecah kebuntuan usai jeda ganti-ganti ya. Dan unggul 1-0 tidak menyurutkan semangat Swiss, dan aksi Johan Manzambi yang menerima sodoran Brill Embolo sukses menambah keunggulan Swiss menjadi 2-0 di menit ke-57. Iya, di mana pelatih Jesse Marsh bereaksi keras dan mengubah strategi pada babak kedua, di mana masuknya Promise David memperkecil ketertinggalan Kanada menjadi 2-1, di mana umpan Nathan Saliba dari sisi kanan mampu dituntaskan oleh Promise David di menit 76. Nathan Saliba dan rekan-rekannya terus menekan hingga akhir pertandingan, namun peluang Jonathan David serta Tajon Buchanan gagal menyelamatkan Kanada. Swiss menutup fase grup sebagai juara grup B dengan raihan 7 poin dari 3 laga yang telah dijalani. Tim asuhan Murat yakin meraih 2 kemenangan dan sekali imbang sekaligus lolos 32 besar. Sementara Kanada mengumpulkan 4 poin di urutan kedua, kanti-kanti unggul selisih gol atas Bosnia dan Herzegovina.

0: dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan tiga cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
1: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian
2: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

0: Siap? Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Saya sekarang sudah 58 menit ganti-ganti dari jam 12 siang ya. Dan itu berarti sebentar lagi kita akan bersama bergabung dengan Perempat Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara ya. Jadi pastikan nih ganti-ganti masih di Perempat RRI Jambi edisi hari ini.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TP/PKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Bang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Kedengaran jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok. Iya.
3: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas.
2: Seperti biasa.
3: Seperti biasa.
2: Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi, untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
3: sudah
2: ya,
3: sudah datang.
2: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
4: Selamat siang, Bu.
3: Sehat-sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
2: Iya.
4: Jakarta Semarang.
2: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
4: Selamat siang, Bapak.
2: Iya.
3: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih, Mbah?
4: Amin, Mbah.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu, setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
3: Oke, siap, baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
2: silahkan
3: di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro? Kenapakah apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa? Monggo, Mbah.
4: Terima kasih, Mbak, waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara pada kesempatan ini.

0: Ini saya menyampaikan tentang ritual suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya suro itu, suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawakake. Yang dijawakake lho, Bu.
1: Nggih.
0: Wong pamikir kang ambabar entah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini termasuk budaya. Bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi. Yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Bersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
1: Oke.
0: Caranya apa, Ibu-ibu?
1: Seperti apa?
0: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuhun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak gadek apa. Nuhun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Indonesia batik brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis, ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya, untuk menghilangkan apa, Bu, rasa manusia itu supaya tidak iri apa tuh, ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro ini Dan ini masih dalam tema nu lho, Bu. Ritualan suro lho, Bu, ya. Mm-mm. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa. Budaya Jawa itu dulu. Mm-mm. Ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Mm-mm. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, mm-hmm. pada saat itu ada Yan Nuwun Sewu, ada orang luwung pinter dan luwung pinter, ada telepon, Bu.
1: Nggih, nanti aja.
0: Oh, nanti
1: monggo.
0: Aja, ya.
1: Monggo dilanjutkan.
0: Saya lanjutkan ya, Bu.
1: Mm-mm, monggo.
0: Ada Nuwun Sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mm-hmm. mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
1: Belajar ilmu gitu.
0: Ya, belajar ilmu lah, mm-mm. karena yang namanya orang Jawa itu kan berbudi bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Mm-mm. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memencarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Mm-hmm. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Mm-hmm. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Mm-hmm. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu?
1: Mm-mm,
0: malam siji suro. Ini sampean dalem ingin sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Mm-mm. Itu kalau mios kemarin saja belum bisa ngadakan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebo.
1: Kebo Bule.
0: Ya, itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Mm-mm. Itu sudah budaya. Jadi Kebo Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko, mm-hmm. sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu?
1: Mm-hmm.
0: Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, Bu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebo Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal.
1: Mm-mm.
0: Sudah meninggal itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
1: Sudah banyak ya.
0: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kejaman ingkang sinuwun kaping sedasa.
1: Heeh, 10 nggih.
0: 10 to, Bu.
1: Sekarang sudah 14.
0: 14 sudah berapa tahun itu saja.
1: Heeh, betul.
0: Sing tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa? Walaupun Kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri yang nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa? Si Kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan Kebu dari kandangnya, dilatih untung beteng itu, sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu lho, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si Kebu itu. Budaya lho, Bu, ini wong pamikir kang ambabar endah. Itu
1: betul.
0: Ini Kebu to, Bu. Terus ini pusaka, pusaka 1, 2, 3 di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
1: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat tadi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
0: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu. Ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebo seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
1: Membakar dupa.
0: Membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya. Namanya.
1: Contoh-contohnya.
0: Namanya. Umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
1: Boyolali, daerah Boyolali.
0: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selongdur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten getiwijen itu, Bu.
1: Apa itu, Bu?
0: Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu.
1: Di kerucut ngata.
0: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten itu namanya tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk keselamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur ujung kulon, Bu. Namanya bubur ujung kulon. Bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah memang, ini dibuktikan bisa soalnya. Saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan. Terus dibikin merah dan dibikin putih. Dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu. Terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada tumpeng Kesawa. Yang ketiga itu tumpeng Kesawa itu. Itu tumpeng Kesawa adalah terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Iya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya tumpeng Kesawa. Masih yang keempat, tumpeng Songgolangit.
1: Songgolangit, oke. Okay.
0: Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu. Tumpeng Songgolangit, itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
0: Urap itu
1: sayur-sayuran, ya,
0: sayur-sayuran
1: gitu ya.
0: Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, tumpeng Pangruwat. Nah, ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo. Rojo Manggolo dan Rojo Taunan. Jadi gini, Bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
1: Okay.
0: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang pada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Taunan seperti Gedang Rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng Pangruwat atau tumpeng Pangruwat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabu dan sana gunung tuh, Bu, atau di daerah Kedungombo itu itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng Pangruwat itu terus dimakan bersama.
1: Okay.
0: Sekilas info daripada sarana ritualan.
1: Tapi Mbok Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir, Mbah, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan itu hanya dari Kraton Solo. Kraton Solo kan pada mau suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul segoro kidul gitu saya lagu. Itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo mestinya. Di Parang Kusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya, Bu. Kedungombo ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya? Kepala kerbau.
1: Oke.
0: Yang ada di Kedungombo. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya luin saya ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja di perhutani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo Waduk. Di Parangkusumo itu semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan.
1: Pesisir okay. Itu. Kalau di pesisir larungan. Oke. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi. Oke. Begitu Bang Noel. Apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih, Pak.
2: Ya.
0: Perlu saya sampaikan langsung ya, Mbak, saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini, Pak. Saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini, Pak, perasaan hati ini sudah dulu sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu sudah puasa. Sudah puasa, Bapak. Jadi nuwun sewu, apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali, Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa.
2: Nyuwun
0: selamat. Begitu, Pak.
2: Baik. Terima kasih banyak, Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu, Kak Michelle, untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
1: Oke, untuk di Semarang 024-8316-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat, sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promat FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Amisya?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta, sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Okay,
4: Kanjeng sehat.
5: Selamat siang. Ora usah nganggu kanjeng.
4: Lho,
5: sudah langsung ribut.
4: Anu dosa nek ora ngundang ngono lho. Saleh enggak ndak ditukani kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang

0: kita simak apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual Suro. Udah begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual Suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa Suro. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih? Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adiningrat tadi. Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan Suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
1: Betul.
0: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu Suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam Suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Oke.
4: Terima kasih.
3: Baik, mungkin
1: saya bisa menyampaikan.
3: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
4: Oke, silakan.
3: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Haji Amsar Kawirdas, Bang Noel.
3: Pak Haji Amsar, oke. Silakan, ada Kak Misel dan juga Mbak Ribut di Semarang.
5: Dengan Kak siapa?
3: Kak Misel.
5: Yang di Semarang.
4: Kak Misel. Halo.
5: Bapak
3: Iya.
5: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu Suro diperingatkan ya, apa yang sudah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu Suro ke sana itu, ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu, obor-obor itu, pawai obor, gitu, dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu Suro itu. Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
3: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Kedung Ombo ya?
5: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu, Kedung Ombo itu kan waduk. Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
1: Wonogiri.
5: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih pertanyaannya.
3: Siap.
5: Iya, terima kasih Bang Noel.
3: Terima kasih juga.
5: Mbo apa tadi?
3: Mbo, Kak Misel.
5: Kak Misel juga Mbah Ribut. Ya semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
4: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
1: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab. Nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
4: Oke, silakan.
1: Begini, Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk, adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi Waduk Kedungombo itu terdiri dari tiga negara.
3: Negara kabupaten.
1: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya Waduk Kedungombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang Waduk Kedungombo, Bapak. Nah, terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
4: yang
1: apa?
4: Merbabu tadi.
3: Gunung Merbabu.
1: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info, ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu, Bapak Ibu. Atau Bapak, untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerahnya.
4: Okay. Oke, siap. Semoga membantu menjawab ya.
3: Menjawab, iya.
4: Oke, okay. Yang pertanyaan pertama tadi, monggo, Mbah.
1: Oh, yang pertama kali. Duun Sewa ini rodo angel. Duun Sewu, Bapak yang telpon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
3: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
4: Dari mungkin Mbah Yarto.
1: Pak Yarto?
4: Pak Yarto,
1: dalemnya mana itu?
4: Sekitar Semarang.
1: Oh gitu. Ya, begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribut kan sudah berkepala 28. Jadi gua mau keliru aku serasa kewok. Terus tumpo, terus mbak ribut kan. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umama, keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umamanya loh itu. Tidak percaya itu loh Pak. Bulan Suro apa? Bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woeng pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya, Bu, ki koyo duwe utang. Waduh. Aku kok orang lakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah buyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya, waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih dibanggakan, dipepetri gitu loh Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro, nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi, untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya. Nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
4: Okay.
1: Ada telepon lagi Bu.
4: Bisa diangkat lagi Bang Noel?
3: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
4: Oke, siap. Halo, selamat siang.

0: kadang memang katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar atau mitos sih Mbah? Begitu aja jawabannya Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Mbak Noel, terima kasih. Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab
3: dulu. Mas Edu yang dari Lampung,
2: Lampung
3: ya.
2: Iya.
3: Begini, pertanyaannya sasi suro itu untuk keperluan Nuwun Sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edu, ini tinggal kepercayaan Mas Edu. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari, hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja, boleh boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro, tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Nah, tapi kalau kepercayaan seolah suro enggak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan luwes saja. Jadi jangan jangan dibikin ya suro itu apa ya angker itu jangan. Malah jangan jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawane. Ngleremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe, begitu lho Bu. Mas okay. Edo, untuk menjadikan periksa panjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana sarana komunikasi dan sarana apa? Silaturahmi gitu.
1: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro, bulan suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar. Oh, gitu.
3: Wah Bu, ini kalau saya Nuwun Sewu ini aku gak darai merenak-merenak ya. Gak darai apa ngane-anai. Begini Bu, yang namanya budaya, yen wis percaya, kalau sudah percaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok Bu. Itu zaman apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, Nuwun Sewu, ini pada bulan suro ini sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ini nonton ini putri karo ibu, ojo nonton ini karo bapak ini. Bapak yang ngono, ojo nganti aku nonton ini pikirannya bujoku. Soalnya meneng yang anakku, apa meneng nganti padu. Ini pertama, ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang, hubungan kepada Nuwun Sewu, tetangga dan lain sebagainya, ini perlu diperhatikan kepada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, Nuwun Sewu, kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
3: Nuwun Sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai Nuwun Sewu tanggal 25 ke sana mau suro sapar, mau saparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa.

0: ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco, oh aku sok ben ngene bu, aku sok ben ngene pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata hidupan. Begitu bu.
1: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Silakan. Ada dari pertanyaan ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
1: Oke, bisa langsung dijawab ya, Bang Noel ya?
2: Iya, silakan.
1: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
0: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida. Untuk bulan suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya. Dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro kiopo gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan suro apa dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah, sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat, kepada keris ya.
2: Iya, betul.
0: Keris ini begini. Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya ambilkan zaman Majapahit. Ya tahu Majapahit?
1: Betul.
0: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. Pusakanya apa? Keris, nyatanya ya Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
2: Iya.
0: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yang pancen tak percaya nih waiki keris iki ngene lah dari pokok itu harus diaji-aji. Lah untuk diaji-aji Bu ya, memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan suro. Ora malam suro, ini pada bulan suro.
2: Okay.
0: Membersihkan pusaka-pusaka yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu, nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya, suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki bapaknya. Ribu tema ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya
1: masuk tetap dibersihkan ya.
0: Iya. Dibersihkan monggo. Sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke, siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Oke, Kak Michelle, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya. Untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
1: Silahkan, mau gak beribet.
0: Terima kasih pendengar sekalian, melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Perempat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diutarakan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta, Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek Kebu. Telek Kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada Yang Maha Kuasa tetap dilaksanakan sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu Bang untuk penyampaian saya.
2: Siap.
1: Oke, begitu ya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Baribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
2: Iya, benar banget. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Baribut dan juga Kak Michelle ya. Untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
1: Amin, sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kapan-kapan kita ketemu lagi.
2: Siap, gitu kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Baribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Bersama lagi dan tentunya kita kembali lagi ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Ganti-ganti ya. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Ito.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko dan waktu kita sekarang sudah 17 menit ganti-ganti ya dari jam 14 siang. Jam segini biasanya kita manfaatkan untuk kalau misalnya aktivitasnya di rumah ya pastinya kegiatannya bisa agak sedikit di cancel, mungkin mau istirahat dulu ganti-ganti ya. Tapi kalau misalnya di perkantoran kayaknya kita nggak bisa tidur siang nih. Tapi harusnya lebih semangat ganti-ganti ya. Jadi biar suasana siang yang memang agak sedikit panas di siang hari ini tidak membuat kita menjadi kendor semangatnya. Paling tidak kita harus mempersiapkan diri untuk menyelesaikan tugasnya hari ini, ganti-ganti ya.

Ya, Kanti-Kanti, saya punya informasi untuk Kanti-Kanti semuanya, di mana Wamenkrab ini mengatakan bahwa transaksi digital perkuat ekspansi game lokal ke global, Kanti-Kanti ya. Ya, dalam hal ini Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan bahwa transaksi digital yang dilakukan dalam platform monetisasi game itu bisa perkuat ekspansi game lokal ke global, Kanti-Kanti. Hal ini pun disampaikan beliau dalam acara penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara platform monetisasi dan konten digital Koda dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, dan beliau mengatakan bahwa kesempatan MOU ini juga akan membuka jalan bagi pengembang game di Indonesia untuk bisa ekspansi karyanya ke ranah global melalui platform Koda, Kanti-Kanti ya. Dan dia juga mengatakan bahwa platform pembayaran digital seperti Koda juga mampu mendatangkan keuntungan bagi negara yang datang dari industri kreatif khususnya game. Iren juga mengatakan kolaborasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan private sektor untuk mengembangkan industri game yang menurutnya Indonesia bukan hanya diisi oleh talenta gamers yang sudah menjuarai berbagai pertandingan, tapi juga kreator game yang jarang diketahui negara sendiri. Dan beliau mengatakan kementerian bersama dengan asosiasi terus mendorong pengembangan game lokal untuk membuka konten yang menarik sesuai dengan genre pasar lokal. Penandatanganan game ini juga memberikan pendalaman terkait pembuatan keputusan untuk membangun pengembang game lokal agar bisa bersaing di industri internasional.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Remom adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Vin, ngaku deh, tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan, ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara, di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana?

Ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya. Dan untuk otomatis tugas saya selesai ganti-ganti. Dan selain ini nanti ada rekan sekerja lainnya, ada Bang Baihaqi ya, akan bersama di Pro 4 RRI Jambi sampai ke jam 8 malam ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ketika-ketika dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani ketika-ketika untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari apa hari ini ya? Hari Kamis ya. 25 Juni 2026. Mudah-mudahan kati-kati semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Tentunya saya akan temani kati-kati hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa, untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di acara Prodangdut. Mantap, mantap. Baik, bagi ganti-ganti ingin berpartisipasi silakan di 08116707992. Baik, langsung saja kita akan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutan yuk. Mantap, siap kita dangdutan. Iyalah.
1: Pro
0: namanya Pro Dangdut, bukan keroncong.
1: Ada keroncong enak juga.
0: Ish, enak ya. Itu tapi bobok, itu iya, masuk. Kalau keroncong tuh bawahnya mata langsung 5 watt ya langsung.
1: Sepasang mata bola. Pengawas
0: dulu. Wah, itu dia. Enaknya tuh kalau dengar lagu keroncong tuh habis makan.
1: Memang yeah. Gak
0: bawa
1: ngantuk.
0: Iya. Iya, emang lagu pengantar tidur kalau keroncong tuh, jadi tidur beneran kan. Oke. Okay. Kabar sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah Bang Bas sudah berangsur-angsur.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat kayak iklan dah langsung sehat
0: tuh. Iya, gak bisa lah. Kalau iklan diminum langsung sehat.
1: Iya, ini obat
0: ini sehat. Iya, kalau kita ini, padahal faktanya menunggu beberapa hari baru bisa pulih ya.
1: Beberapa hari, ya. Ini kalau
0: sudah
1: ini, tidak pernah
0: tensi
1: tinggi, atau tensi tinggi langsung.
0: Oke. Iya.
1: Tensi normal.
0: Tensi normal ya.
1: Tinggi, pernyot. Pernya tinggi ya
0: sudah lagi. Oke, berarti memang harus seimbang ya. Pernya juga harus.
1: Iyalah Bang, ini maka 120 masa 130 kan sudah faktor ulti masa 30 tuh.
0: Heeh. Atau
1: 140 kan pernya 80.
0: Oh.
1: Kalau sudah pernya 90 tuh sudah tinggi.
0: Oh, memang biasanya 110 per 80.
1: Iya, per 120 per 80 kan. Kalau sudah per 90 lebih itu sudah tinggi pernya.
0: Oh, iya. Karena udah ada ini ya, ini naik ya. Oke.
1: Ngejek juga Bang Bay, tahu.
0: Memang
1: nggak nengok, nak nengok Pak Mu rencananya malah ya pergi yang bela lah sama udah kan sama si Andrea malam tuh ini.
0: Oke.
1: Awalah kelingan duluan di rumah.
0: Iya, sebenarnya kita yang sehat ini memang harus tetap juga cek kesehatan biar kita tahu kan. Ya kita nggak kaget.
1: Kalau kita masih sehat masalahnya. Pagi lah ke pasar lah, aku bantu galau-galau. Kali malam galau. Apa Pak klien? Nah, goyang Pak.
0: Oke.
1: Karena Bapak pergi dewek lah. Jadi sama udah kita lah bertiga.
0: Oke. Oke, kalau begitu siap.
1: Siap, gerak.
0: Iya, laksanakan. Lagunya apa?
1: Lagu biasa aja deh.
0: Lagu biasa. Oke, siap. Oke, baik.
1: Mau rehat ntar Bang Bay sambil bareng-bareng ini.
0: Oke.
1: Sekarang gak boleh capek-capek lagi Bang Bay.
0: Iyalah, harus istirahatnya harus dicukupin.
1: Sekarang malam biasanya tidurnya lama, saya tidurnya
0: istirahat. Iya, gak apa-apa. Emang harus kayak gitu sebenarnya.
1: Bang Bay, makasih ya.
0: Baik.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Bunda Wati ada siapa lagi, kita akan sapa. Halo.
2: Halo. Rodangdut.
0: Dangdutan yo.
2: Dimana?
0: Dimana-mana aja yo.
2: Ayo.
0: Ayo kita keliling-keliling aja yuk.
2: Boleh.
0: Assalamualaikum. Apa kabar?
2: Kabar Bang MBG.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, yang penting kita baik, sehat semuanya ya.
2: Ya amin.
0: Oke.
2: Lagunya
0: apa nih? Oh, saya mau nanya dulu nih abangku. Abangku nih sudah ada prediksi belum untuk Piala Dunia? Siapa yang jadi juara dunia?
2: Apa ya?
0: Nah, kasih tahu dong. Saya ada bocoran, bukan bocoran sih, prediksi saya ada 5.
2: Iya.
0: Heeh. 1.
2: Heeh. Saya ikut apa, 3 bisa?
0: Ikut juga bisa lah. Nanti saya kasih tiga, saya kasih 5.
2: Yang pastinya yang tim kesayangan saya.
0: Oh gitu.
2: Ya, udah tuh siapa ya? Mungkin bisa tuh Brazil.
0: Oh gitu.
2: Ya, terus siapa lagi ya?
0: Ah.
2: Portugal.
0: Portugal ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Itu aja ya.
2: Kalau
0: saya ada 5. Tapi kalau yang tetap 1 kan pilihannya kan?
2: Oh iya.
0: Iya, pertama Spanyol.
2: Iya.
0: Ah, kedua Prancis.
2: Iya.
0: Ketiga Argentina.
2: Oh iya, saya kemarin kan ya misalnya Spanyol, Prancis juga ya.
0: Ah, yang keempat ya. Inggris.
2: Itu ya.
0: Yang kelima Brazil.
2: Iya.
0: Ah, di antara itulah kira-kira menurut prediksi saya.
2: Oh iya benar.
0: Kalau prediksi itu kan bisa aja gagal ya nggak?
2: Iya.
0: Iya, prediksi kita 5 ya, nggak tanya yang lain yang juara
2: ya,
0: dunia.
2: Oke. Mungkin kalau orang keluar rumah mungkin masuk lolos mungkin 1 ya.
0: Iya betul.
2: Kalau keluar rumah kan Kanada, Australia, sama Meksiko.
0: Oh, tuan rumahnya itu?
2: Ya.
0: Oke. Ya, di antara itu mungkin ada kali ya, salah satu ya. Nggak okay. Dapat juara ya, yang kesekian kan gitu.
2: Iya benar.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, siap abangku.
2: Mama minta pulsa.
0: Mama minta pulsa. Oke, siap.
2: Apa ya penyanyinya ya?
0: Mama minta pulsa siapa ya? Ya. Udah lama juga lagu ini, Kak?
2: Ya, tapi ada lagu itu dengar.
0: Ada, pastinya ada dong.
2: Mama minta pulsa, papa minta pulsa.
0: Tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek
2: tek
0: tek tek tek tek
2: tek
0: tek tek tek
2: tek sama
0: cermin
2: selalu ya.
0: Baik.
2: Semangat.
0: Amin.
2: Ya ngopi enggak sore ini?
0: Apa tuh? Ngopi? Ya ngopi dong.
2: Iya, kalau belum ke sini aja.
0: Oh, yakin.
2: Yakin dong, biar tak mikir lu.
0: Oke, kapan-kapan saya meluncur.
2: Ya, aman. Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Waknya baru di malam lima ikau dunia jamak dan dia pun nama mati Wak Eman yang juga menarik kamu tembak di dalam kamret.
0: Iya.
2: Waknya Aure cinta kelima juga.
0: Iya.
2: Pak Ani Muksin. Waknya Pak Adi Sekeramiata, Mbak Manjul Anita Pina.
0: Iya.
2: Dalam Ajin juga, Mbak Ani Masuki, Budi Sila. Yang Bu Naimati, Nayati juga.
0: Iya.
2: Banyak yang juga. Wah, Jemaah Army juga Putra ETM.
0: Iya.
2: Wah, iya atau Ijaz. Wah, iya Mbak Andi Sekrawinata.
0: Iya.
2: Galgalo lah.
0: Siap.
2: Mau lagu ada?
0: Ada.
2: Lagunya tak tunggu ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Amar yang sudah bergabung ya, pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Mari kita sapa kembali di belakangnya Bang Amar, ada siapa lagi di sana? Oke.
1: Halo. Halo, Bektiku.
0: Halo juga.
1: Apa kabarmu?
0: Alhamdulillah baik-baik sayang.
1: Oh. Prediksinya ketemu bola tadi ya?
0: Ah, iya.
1: Prediksinya apa tadi?
0: Prediksinya?
1: Ya.
0: Oh, saya ada 5 sebenarnya.
1: Oh.
0: Iya, tapi saya belum.
1: 5 itu.
0: Ya.
1: Kenapa enggak semuanya saja?
0: Pasti salah satu dong.
1: Kalau iya. Saya tunggal saja.
0: Tunggal saja.
1: Juara bertahan.
0: Siapa tuh?
1: Argentina dong.
0: Oke.
1: Ya. Bang Aki.
0: Siap.
1: Ini saya kasih tebakan ya, untuk semua penulis kalau bisa jawab ya.
0: Oke.
1: Seluruh orang yang ada di dunia ini. Dia satu pekerjaan, apa itu yang dikerjakan sekarang?
0: Oke, seluruh pekerjaan.
1: Ya. Yang sedang dikerjakan sekarang ini.
0: Yang sekarang ini?
1: Iya, seluruh dunia yang manusia yang masih hidup. Apa yang dilakukannya?
0: Bernafas. Ya.
1: Apa?
0: Bernafas.
1: Ay, tepat sekali, 100.
0: 100.
1: Aduh.
0: Soalnya seluruh dunia berarti bernafas lah tuh.
1: Salam ya.
0: Siap.
1: Salamnya buat terutama-tama buat Nanadika aku yang ada di Ternate, salam sehat, salam sayang.
0: Iya.
1: Ya, semoga Dika baik-baik saja di sana saya bersama keluarga. Diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya.
0: Iya.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus buatnya Cinta, Pina, Vero.
0: Iya.
1: Ayo melebu.
0: Melebu.
1: Buatnya Amarkan, Bang Ujang, Kadir CS, Bang Rudi, Bang Ajum, Tete Nadia dan Aliminya, Kak Anita, siapa lagi, Bang Abdullah, Bang Ramlan, ya buat Bayaki, salam bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Lagunya apa nih?
1: Lagunya saya spesial buat Nana Dikaku yang ada di Ternate, lagunya ku ingin jadi mataharimu.
0: Ku ingin jadi mataharimu.
1: Untuk dia.
0: Okay.
1: Dia boleh gabung nih, Bang Aki.
0: Ah, silakan. Oke.
1: Sudah kalau kita bisa dia.
0: Oke, siap.
1: Makasih,
0: Bang Aki. Sama-sama. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Kembalikan lagi asal-asalnya kembali.
0: Ya.
2: Tak enak kan? Saya pelajari lagi itu dari hadis lagi. Tak boleh dong wajib dan julukan itu Bang Azbaki. Jadi saya kembalikan nama aslinya aja lagi.
0: Siap.
2: Maaf yang kemarin Bang Azbaki.
0: Tak apa-apa, biasa aja.
2: Ini saya sudah pelajari tadi. Itu tak boleh nama julukan itu Bang. Nah, jadi balik lagi nama asli gitu ya.
0: Siap.
2: Lagunya Bang Wehaki.
0: Apa lagunya tuh?
2: Dari Mansur S. Aloha.
0: Aloha.
2: Iya.
0: Aloha.
2: Iya.
0: Oke, kita cari dulu lagunya.
2: Iya, dicari dulu ya. Sambil saya nyapa-nyapa dulu rekan-rekan ya, Bang.
0: Siap.
2: Buatnya Bunda Wati, mudah-mudahan segera sembuh seperti sedia kala ya, bisa lagi berjiat seperti sedia kala ya.
0: Amin.
2: Apa tuh saya tujukan lagi ini dengan Bang Amar juga, kemudian aja Mbak Vero juga ya, Mbak Naila. Saya juga tujukan kepada Teh Nadia, Teh Anita juga ya.
0: Iya.
2: Buat apa Vina di Kamsar Kiri Riau ya. Semuanya mama kembar, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya juga Bang Acung di Garut masih, apa masih di Garut atau sudah pulang ke Jambi? Buatnya Bang Army juga, Bang Ijal, Bang Rudi. Buatnya juga Mbak Atika di Ternate sana ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Bu Farida, Pak Nasrun, Pak Abdurrahim juga ya. Buatnya Sari di Banjarmasin. Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Ica di Bone. Buatnya Ayu di Maluku Tengah. Buatnya Bang siapa namanya nih, Pak Amsal Yusuf. Apa kabarnya nih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya seluruh pen perempat tanpa dikecualikan kalau ada yang tertinggal bukan unsur kesengajaan. Nah, terima kasih Bang Baki.
0: Terus
2: malam sama adik-adik dengan nate, apa Ayu di rumah ya Bang Behaki. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali tentunya untuknya Bang Andi Moksin yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan tentunya, sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat.

paling kuat, tapi siapa paling tulus? Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Ya, ganti-ganti kaum muslimin dan muslimat. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut

memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku Kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kembali lagi bersama Prompat Jambi. Tentunya masih di acara Prodangdut. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 0811670792.

0: di sana. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Masya Allah.
1: Panas.
0: Panas.
1: Iya.
0: Waduh, kalau bisa mau hujan ini ya sore ya.
1: Panas ini.
0: Oh lagi panas. Oke, pengennya hari ini ada hujan apa enggak?
1: Hujan lah.
0: Oh, hujan ya. Ngomong-ngomong prediksi juara dunia, Piala Dunia masih bertahan?
1: Masih Brazil gitu misalnya.
0: Tetap Brazil ya?
1: Brazil.
0: Enggak berubah ya?
1: Enggak berubah-ubah.
0: Iya, Brazil. Kalau menurut prediksi saya kan ada 5 nih yang kemungkinan. Ada Spanyol, ada Prancis, Argentina, Inggris, dan Brazil.
1: Ya, lo ngapa nih?
0: Hah, saya?
1: Ya.
0: Ah, apa ya kayaknya ya? Bingung ya, saya diantara...
1: prediksi.
0: Hah?
1: Kan jadi prediksi gitu.
0: Iya, kalau prediksi maka namanya prediksi ya.
1: Benar.
0: Bisa benar, bisa salah.
1: Kalau feelingnya kan bisa feeling gitu nih ya.
0: Benar. Dari teknik-teknik permainannya juga bisa kita lihat kan. Mantap.
1: Brazil tuh mainnya kan pemain muda semua nih.
0: Oh, udah pemain muda semua ya? Oke, senior-senior udah enggak ada lagi? Masih ada?
1: Yang
0: itunya
1: kurang lah.
0: Oh, lebih banyak juniornya yang sudah yang turun ya. Iyalah.
1: Sama itu yang muda-muda yang mantep.
0: Iyalah, tenaganya kan lebih
1: kuat, baik.
0: Betul. Serangan-serangannya juga luar biasa kan. Mantap memang. Oke, siap. Kita mau berdangdut apa nih sore ini?
1: Minta lagu Tak Jujur.
0: Tak Jujur
1: dari Ria Amalia.
0: Ria Amalia. Oke, siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Ya,
0: ada. Aman.
1: Enggak ada dikasih bonus ya.
0: Iya, siap pokoknya.
1: Salam-salam dikit ayo.
0: Oke, siap, silakan.
1: Salamnya untuk Mbak Ajang, Mbak Vero, Mbak Ramlan, Mbak Rudi, Mbak Bula, Bang Kadir. Bang Andi Moksin.
0: Bang Andi Moksin.
1: Bang Andi CS. Mbak Rudi, Mbak Vero.
0: Iya.
1: Bang Alimin, Danadia, Mbak Wati, Mbak Udin,
0: yep.
1: Mbak Wati, untuk semua-semuanya BA.
0: Baik, siap.
1: Ya, ayo, ditunggu lagunya, ayo.
0: Baik, siap, aman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Pak Eki. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dutan ya, ah.
0: Siap, kita dangdutan.
1: Ayo atuh, kemana ah dangdutan?
0: Iya, ke Sungai Toman kali enak sana ya.
1: Ayo atuh, ke dia.
0: Assalamualaikum.
1: Hari ini panas.
0: Oh, hari ini dikasih panas ya.
1: Iya, alhamdulillah, soalnya sebut tadi hujan.
0: Oke.
1: Di Jambi aku maha.
0: Di Jambi ya, sama, panas juga sekarang.
1: Panas juga ya. Semangat
0: Siap, panas. Siap. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat semua keluarga ya.
0: Iya.
1: Eh, lagunya dulu
0: Baik, siap. Apa lagunya tuh?
1: Lagunya Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang, oke.
1: Okay.
0: Sedikit-sedikit bisa lah. Iya.
1: Soalnya
0: Siap, silakan.
1: Salamnya buat A Eki dulu. Iya. Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu. Amin. Diberikan ya umur panjang, diberkahi keluarga ya
0: Amin ya Allah.
1: Amin ya Allah. Terus ada Bunda Nadia sama Pak Alimin.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Andi Cakra.
0: Iya.
1: Sama Nona Bisa. Semoga langgang pokoknya ya. Terus ada Bang Andi Mesti.
0: Yep.
1: Ada Bang Hamzah Yusuf atau Pak Haye ya. Selamat sore juga Bang Gadir CS-nya juga, Bang Abdullah. Terus Bang Putra Pulau Kijang, Putra RTM-nya juga, selamat sore. Dan juga buat Bang Ramlan, Bang Ijal, Bang Rudinya juga, Bang Amar Senar juga ya, Bang Ama, Bang siapa satunya itu, Bang Armi.
0: Bang Armi, iya.
1: Kakak beradil ya itu, Mbak Anu.
0: Iya, betul.
1: Lanjut lagi, disapa lagi buatnya. Sahat lagi. Bang Bujang Jembatan Emas.
0: Iya.
1: Yang punya jembatan.
0: Ya, jembatan.
1: Ya dijaga tuh baik-baik emasnya.
0: Iya. Nanti dicongkel orang.
1: Iya deh, buatnya juga Tiro Suli juga. Nelly juga buatnya Tiro.
0: Iya.
1: Tiro juga selamat sore. Terus buatnya Aurel juga, Bu Desi lah.
0: Iya.
1: Kumaha Bu Desi, sila kabarnya. Terus juga siapa lagi Vina Kampar
0: Iya, Vina Kampar.
1: Iya, Bu Yani juga. Bu Yani kemana? Lama suaranya nggak kedengeran.
0: Iya, ini.
1: Lagi ya terus lagi Bang Ajung juga. Kumaha kabarnya Bang Ajung.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi Bunda Wati.
0: Iya.
1: Sama Bang Timonnya juga, Bang Juni juga ya.
0: Iya.
1: Sama juga itu Wa Udin. Eta si Wa Udin tinggal dipanggil AA gitu.
0: Pengen juga dia dipanggil AA dia.
1: AA Udin gitu ya. Iyalah pokoknya sehat selalu aja ya.
0: Amin.
1: Semua takut terkecuali, pokoknya semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Siap.
1: Pokoknya tetap juga kesehatan.
0: Siap.
1: Ayolah tuh
0: Aya.
1: Iya. Ya udah buat lagi ya, tenun ya.
0: Siap.
1: Ya, pokoknya sehat selalu ya.
0: Amin. Ya. Siap. Amin ya Allah.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tante Anita yang ada di Sungai Toman. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita akan sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Bayaki.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Kabarnya hari ini baik, sehat.
1: Alhamdulillah, cuaca di Jambi gimana?
0: Cuaca hari ini lagi dikasih cerah.
1: Oh, satu mata prioritas hari ini, cerah juga nih di Lampung.
0: Di Lampung cerah ya.
1: Cerah, secerah hatiku.
0: Oh, yang mantap, mantap, mantap.
1: Enaknya lagu apa nih cerah-cerah gini? Ini lagu apa, Mi?
0: Lagunya lagu apa ya?
1: Nanti aku tanya Ayang Beb dulu. Mi, lagu apa, Mi?
2: Tanya apa enak ya?
1: Nah, enaknya apa ya, Mi?
0: Apa ya? Yang duet, yang duet.
1: Yang duet aja nih ya, apa yang duetnya
0: iya
1: itu
0: lah
1: aja.
0: Mm-mm. Dengarnya kan berdua, berarti duet lah.
1: Pasti kok bagi dua ya,
0: Mi?
1: Cuma kamu katanya.
0: Wih, mantap lagu ini. Cuma kamu, asik.
1: Saya mintanya Ciko bagi dua, dia merajuk.
0: Oh gitu, gak boleh dah. Cuma kamu dia aja.
1: Cuma kamu yang duet aja ya.
0: Iya, siap.
1: Ya, salam-salam ya Bang Baiki.
0: Siap, silakan.
1: Nah, buat Wak Udin di Jambi. Mm-mm. Terus Udi di Jambi, iya. Ada Amarkani, Bude Silang, ada Bunda Pasti, ada Ibu Yani, juga Ibu Yati Sertawi, juga ada Butes, ada Mengajum, spesialnya buat Mami aja yang lagi ngambek.
0: Lagi merajuk ya?
1: Gara-gara
0: itu, ya nggak boleh katanya, jangan, cuma kamu aja gitu ya katanya.
1: Kamu kata dia, iya kan betul. Aku nggak dibikinin kopi.
0: Ush, iya, biar dikopiin ya.
1: Iya, makasih ya Bang Egy, sehat selalu ya.
0: Siap, amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
0: iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Topan ya, yang sudah bergabung luar biasa. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Baik, kita akan sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibun.
0: Ya pun. Masya Allah. Berarti lagi di Lampung kayaknya nih.
1: Waduh, ya. Enak aja.
0: Iya, itu kan.
1: Ikut Mas Topan aja.
0: Kirain posisinya sedang di Lampung, jadi ngikut. Iya. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat.
1: Udin masuk.
0: Udin.
1: Ada
0: bahagia. Alhamdulillah sehat.
1: Iing
0: ya.
1: Apa
0: yang kelewatan
1: ya?
0: Ih, janganlah. Jangan, asal jangan diganti hurufnya itu yang anu. Enggak kurang enak dengarnya kan kalau diganti hurufnya.
1: Iya.
0: Kalau A diganti E kan jadi kagak enak juga didengarnya. Oke.
1: Salah gue bekas pacar ya.
0: Bekas pacar.
1: Ya.
0: Siap. Bekas pacar.
1: Yang agak-agak mikro hangat-hangat dikit gitu.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Kalem ya.
0: Baik, silakan.
1: Mas Rano, gada Mas Rano, gada Bang Ing tadi buatnya Mas Topan sama yang bebeknya ya, semoga kura-kura aja. Buatnya Bunda Watiba sama ya Eman.
0: Iya.
1: Bang Rudi.
0: Iya.
1: Mas Ijal, Bang Tamrin. Bang RTM.
0: RTM.
1: RTM kan?
0: Iya, RTM, betul.
1: Ulai Kijang. Bunda Tarida.
0: Iya.
1: Bunda Masuhu juga. Buatnya Mama Kembar, buatnya Vino, buatnya siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buatnya Bang Ajun, buatnya siapa? Buatnya Wak Udin dari dulu, Wak Udin, Mas Wak Udin, Bunda Nadia,
0: iya.
1: Bang Alimin, Bang Ramulan, Bang Amar Bukung,
0: iya.
1: Bang Armin,
0: iya.
1: Apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buatnya Mas Edo yang di Lampung juga. Buatnya Bang Abdullah. Budi Sila. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Kapero, masuk Kaperonya. Ada A-A.
0: Masuk, siap.
1: A.
0: Ya.
1: Tapi jangan kewakil.
0: Insyaallah.
1: Oh iya, sudah disebut tadi, jangan miss call.
0: Oh, disebut sudah. Aman.
1: Aman, beres. Buatnya yang jauh di sana ya.
0: Iya.
1: Ada kan? Tahu nggak yang jauh di sana?
0: Ada, tahu.
1: Yang kemarin tuh.
0: Iya.
1: Ya Mak, anu Mas buat semuanya aja ya Mas ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, buatnya Mas.
0: Yap.
1: Kita pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Kita tahu jalan nengsi.
0: Iya.
1: Lewat pinggir.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum. Kak Pero masuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Mbak Ajeng yang sudah bergabung juga. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati terlebih dahulu ya, nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Ponpat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk.

0: Nantinya kita kembali nikmati ya lagu yang belum kami hadirkan. Kita sapa terlebih dahulu untuk ganti-ganti kita di 0811670779920. Baik, langsung saja kita akan sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kemana ya?
0: Di mana ya?
1: Di rumah Mbak Tir.
0: Wah, siap meluncur.
1: Udah ngosong ya?
0: Udah, belum.
1: Oh, belum.
0: Iya, mungkin libur kali hari ini ya.
1: Iya, mungkin
0: gantian mungkin.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Cuaca cerah ya.
0: Cuaca cerah hari ini, matahari masih ada.
1: Ya benar, hari ini tadi malam hujan.
0: Wah, tadi malam diguyur hujan emang.
1: Iya benar, cerah sekali. Kata Wak Udin, iya, kalau lebat katanya buah.
0: Buah rambutan katanya kalau lebat. Insya Allah.
1: Lagunya nih Bang Bayak.
0: Apa tuh lagunya?
1: Terpesona dari Seri Devi.
0: Terpesona, oke.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayaki. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian tadi sudah diwakili atau dipetetopi dengan Mbak Anita yang di Tengah Teman tadi semua, yang sudah lengkap semua ya. Dia dipetetopi dengan Mbak Anita di Tengah Teman tadi ya. Semua Pentro 4 Jambi tanpa terkecuali dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke. Untuk semua lah tanpa terkecuali ya. Untuk siapa Pak Haji. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pamda Yusuf yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
2: Di mana, Wan?
0: Iya, saya meluncur ke sana dah kalau gitu.
2: Di rumah Mbak Anita aja.
0: Oh, gitu. Siap. Kita meluncur.
2: Wah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
2: Iya, Wan.
0: Kalau Bang RTM ini suka nonton bola?
2: Kayaknya sih enggak lah.
0: Oh, kurang iya, enggak terlalu lah ya. Saya pun jarang-jarang juga, kadang lagi nonton-nonton dan enggak gitu.
2: Kalau kami sukanya nonton di situ film Mandarin ya.
0: Oh, film Mandarin.
2: Iya, yang kayak
0: oke. Kayak kungfu-kungfu gitu ya.
2: Iya, apalagi yang kalau bintangnya gitu kan. Paling juga lah nonton Jet Li.
0: Oh, Jet Li, Jackie Chan ini ya.
2: Iya.
0: Oke, mantap.
2: Boleh pinjam lagu, Pak?
0: Boleh, apa tuh lagunya?
2: Lagunya Cipedak Berbuah Nangka.
0: Cipedak Berbuah Nangka.
2: Iya, dari Meli Agustin.
0: Oke.
2: Boleh salam?
0: Boleh, silakan.
2: Banyak yang masingannya.
0: Yang apa tuh? Yang
2: ini
0: masuk.
2: Sesi yang terakhir kali ya?
0: Iya, ini sesi yang terakhir.
2: Salamnya buat yang udah masuk tadi. Salam senang dan salam sehat selalu ya Bang ya. Terus buat yang belum masuk dan juga yang lagi yang luka. Salam sehat dan salam sehat selalu juga.
0: Iya.
2: Terus buatnya Abang.
0: Iya.
2: dan sukses selalu banyak.
0: Amin.
2: Kalau mau makan durian bang, datang aja sini.
0: Mau banyak buah durian sana ya?
2: Banyak tuh, enggak. Cuma kalau dapat bangki ada.
0: Kalau untuk makan cukup lah ya.
2: Iya. Ada lah, Mbak Vero, sama Mbak Alika, Mbak Mandung.
0: Oke.
2: Oke, Mas, semuanya aja kan ya.
0: Baik, siap.
2: Dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum,
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Putra RTM yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Bang Putra RTM ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga,
0: siap.
1: Siap, dangdutan yuk.
0: Ah, yuk kita dangdutan.
1: Kemana kita dangdutan?
0: Di mana ya?
1: Di mana ya yang bagusnya?
0: Ya, tempat kemarin yuk.
1: Oh, tempat kemarin ya, yang bagus sekali tempat kemarin.
0: Mantap.
1: Mantap, apa kabar nih Bang Maiki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan juga Bang Ramlan di sana baik sehat ya.
1: Alhamdulillah baik, sehat juga nih.
0: Alhamdulillah. Ya. Oke, Bang Ramlan suka nonton bola enggak sih?
1: Kalau saya nonton bola suka sekali
0: loh. Oh, suka sekali.
1: Mungkin kalau diprediksinya itu kalau saya empat negara ya.
0: Empat negara, apa aja itu salah satunya?
1: Salah satunya yang saya kenal itu mungkin Brazil, Argentina. Perancis, mungkin di antara satunya itu Portugal lah.
0: Gitu. Oke, pokoknya di antara itulah prediksinya ya.
1: Mungkin di antara itulah. Kalau Bang Eki berapa jumlah negara?
0: Saya lima negara.
1: Oh, lima negara.
0: Iya. Iya, Inggris salah satunya juga.
1: Inggris terkuat juga.
0: Iya, kita kan lihat dari taktik permainannya ya.
1: Taktik permainannya juga.
0: Kalau kemungkinan kan gitu ya.
1: Kemungkinan ini bagus.
0: Kadang-kadang taktiknya sudah cakep. Kalau waktunya kalah juga.
1: Kalau waktunya belum tentu pemenang apa kalah.
0: Ya, kadang. Gitu. Ya. Kadang sudah mantep dua-duanya. Penalti. Betul. Oke, siap Bang Ramlan kalau begitu.
1: Ya. Salam, minta lagu yang benar-benar lagu ya.
0: Boleh lagunya apa tuh?
1: Lagunya katanya.
0: Katanya.
1: Cuma kamu yang.
0: Asik, mantap. Katanya begitulah ya.
1: Itu lagunya, Ra.
0: Oke. Katanya aja lah.
1: Katanya siapa, Ra?
0: Iya.
1: Katanya Bang Eki, katanya Janu, Ra.
0: Oke, siap.
1: Mau salam yang ini kan pasti terakhir juga, Ra. Punya waktu juga.
0: Boleh. Siap. Oke. Siap.
1: Buat
0: Eki,
1: makasih ya.
0: Amin.
1: Oke, makasih
0: Bang Eki. Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Ramlan yang sudah bergabung juga ya. Mantap-mantap prediksinya nih. Ada 4 negara ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu di sana ya. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Mas Bahaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Waras, iris, waras.
0: Wah, itu.
1: Ngerti tak?
0: Ngerti, waras, iris, warak ya.
1: Iya, kalau sudah makan tadi.
0: Kalau belum makan ya belum warak ya.
1: Belum.
0: Oke.
1: Kalau bola Mas saya kurang anu ya, apa ya?
0: Kurang mengikuti.
1: Ya sepintas saja.
0: Oh, sepintas saja.
1: Iya, kecuali namanya kalau sudah apa ya? Namanya suka itu pasti ibaratnya mata tuh mandang benar-benar mata.
0: Mengikuti terus ya. Perkembangannya.
1: Di tempat saya tuh di desa itu kadang-kadang apa ya?
0: Ada nonton
1: main
0: bareng.
1: Bola.
0: Oh.
1: Ya lomba di desa itu tingkatnya kabupaten, kadang-kadang dari Jambi itu pemainnya.
0: Oke. Oke, baik.
1: Ya, jadi suka kalau nonton langsung.
0: Nonton langsung ya.
1: Nah, tapi ini kan yang diceritakan ini kan dunia.
0: Dunia betul. Yang saat ini sedang berlangsung.
1: Iya, ini kurang kalau masalah nonton bola. Kalau nonton badminton, terus apa tuh tenis meja,
0: Oke. Karena memang kan hobi orang juga berbeda-beda ya.
1: Berbeda-beda betul.
0: Oke. Saya pun kurang juga mengikuti, cuma kadang-kadang aja.
1: Iya. Nonton sepintas aja.
0: Iya. Kadang-kadang ikuti, kadang-kadang enggak gitu. Ya. Oke. Okay.
1: Lagunya kalau bisa dicarikan album Ikan Nurjana judulnya Menyesal.
0: Menyesal. Oke. Baik.
1: Cari dulu salamnya ya.
0: Baik, silakan.
1: Ya, salamnya oleh karena supaya di belakang nanti kalau masih ada yang masuk. Bang Rudy masuk belum?
0: Bang Rudy belum.
1: Nah, salamnya buat semua sahabat yang ada di Kalimantan, termasuk Pak Abdul Rahim kan?
0: Iya.
1: Terus buat ini yang di Sulawesi, semuanya yang di Jakarta, tapi jarang masuk sekarang Jakarta. Terus yang di Lampung ada Bang Topan itu kan, mewakili. Di Palembang ada dulu siapa Kak Windy.
0: Iya betul.
1: Ya terusnya buat yang di Jambi Raya semuanya, yang ada di Riau.
0: Iya.
1: Dan semua sudah diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ada Mas?
0: Lagunya tek-tek ada.
1: Ada kalau ada ya terima kasih.
0: Siap.
1: Itu aja. Salam tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Putra Pulau Kijang yang sudah bergabung. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali satu penelpon lagi ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Rodangdut.
1: Rodangdutannya.
0: Ayo.
1: Ayo. Ayo, Mas.
0: Wah, ini baru tangi kayaknya nih.
1: Ya. Kribo.
0: Oh, kribo. Kirain baru tangi.
1: Apa itu?
0: Ah, ya situ yang masak lagi, masak nasi.
1: Udah.
0: Iya, udah ya. Udah, oke, siap. Oke, ini.
1: Apa tema?
0: Tema, temanya.
1: Aku nggak suka bola.
0: Oh, nggak suka bola. Oke.
1: Capek nonton.
0: Oke, bukan capek sih, sebenarnya ngantuk. Karena pemainnya tuh nggak apa ya, nggak setiap beda-beda jamnya.
1: Masukin bolanya tuh
0: malaman. Wah,
1: ya.
0: Wah, itu dia. Karena luar biasa lah pokoknya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aku kan mau cepat masukin bola. Oh.
0: Gerak cepat lah ya. Kalau mau nonton bola yang cepat itu di pasar, ada digantung tuh bola tuh. Banyak.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Goyang Dumang.
0: Oke.
1: Versi Sinta Arsinta.
0: Sinta Arsinta.
1: Ya.
0: Goyang Dumang. Sinta
1: Arsinta. Alamnya yang udah nyenggol Pero tadi, makasih banyak ya.
0: Iya.
1: Terakhir kan aku, Mas?
0: Iya, betul.
1: Aku selatan kan enggak di madu.
0: Iya, enggak.
1: Oke, makasih banyak senggolannya ya.
0: Oke. Okay.
1: Mari ya, senggol balik.
0: Mas,
1: siapa siaran, Mas?
0: Siapa malam?
1: Ya.
0: Anwar.
1: Iya.
0: Iya, nama gaulnya kan Anwar.
1: Oke.
0: Okay. Nama Anur.
1: Ya, lagunya ada, Kak.
0: Lagunya ada.
1: Cinta-cinta ya.
0: Siap.
1: Buat Mas ya terlalu, Mas.
0: Baik.
1: Gimana pulangnya, hati-hati.
0: Siap.
1: Langsung pulang ya, jangan kemana-mana.
0: Baik.
1: Awas loh.
0: Iya.
1: Ya, buat Mas.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Baik.
1: Lagunya ditunggu, Mas.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Ganti-Ganti, terima kasih untuk Ganti-Ganti yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat dan bahagia, panjang umur ya, dimudahkan semua segala urusan kita. Bagi Ganti-Ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali tentunya di lain waktu dan kesempatan. Artinya saya masih terus menemani Ganti-Ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

Keunikan tari ini terletak pada kesederhanaan gerak dan adanya seutas tali yang direntang sebagai pembatas antara penari laki-laki dengan penari wanita. Kegiatan bertauh atau tari tauh berfungsi sebagai hiburan ketika selesai panen. Dan di sanalah terjadi interaksi antara pemuda dengan pemudi. Bahkan, seringkali dari kegiatan menari bersama, beberapa dari mereka menemukan jodohnya. Tari ini merupakan tari muda-mudi desa yang sedang mencari pasangan hidup. Di desa Kotojoyo, tarian tauh atau dalam istilah setempat, sering juga disebut betauh. Dilaksanakan pada malam hari setelah panen padi, sebagai wujud kebahagiaan dan syukur atas keberhasilan bercocok tanam, dilangsungkanlah pesta desa atau pesta adat.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih yang masih terus setia bersama Perempat Jambi tentunya ya. 23 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di era Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

ya, ganti-ganti dimanapun berada. Badan POM dan Kementerian Pariwisata berkomitmen memperkuat dukungan pengembangan wisata kesehatan.

Tourism dan Medical Tourism. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi sektor kesehatan dan pariwisata nasional. Wisata kesehatan dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan industri wellness tourism dan medical tourism mendorong pentingnya sinergi berbagai pemangku kepentingan. Nah, ganti-ganti secara global, nilai ekonomi wellness tourism diperkirakan mencapai 1,08 triliun US dollar pada tahun 2026. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 2,4 triliun US dollar pada 2035 seiring pertumbuhan permintaan. Sementara itu, pasar medical tourism diperkirakan tumbuh dari 38,6 miliar US dollar pada 2026. Nilainya diproyeksikan meningkat menjadi 126,2 miliar US dollar pada tahun 2035 mendatang. Hal itu disampaikan dalam audiensi antara Kepala Badan POM Taruna Ikrar dengan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dalam mendukung medical tourism, Badan POM memberikan akses khusus terhadap obat-obatan tertentu melalui mekanisme SAS. Fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang layanan rumah sakit bertaraf internasional, termasuk di Bali. Sejak Juni 2025, Badan POM telah menerbitkan 19 persetujuan SAS untuk berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan. Persetujuan tersebut mencakup obat anti kanker dan monoglobulin yang digunakan di kawasan tersebut. Taruna menyebut Indonesia memiliki sekitar 6.261 desa wisata dengan tingkat perkembangan yang beragam. Jumlah tersebut terdiri atas 36 desa mandiri, 330 desa maju, 1.015 desa berkembang, dan 4.880 desa rintisan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyambut baik peluang penguatan kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Badan POM. Menurutnya, sinergi tersebut dapat mendukung pengembangan sektor wisata kesehatan yang terus menunjukkan pertumbuhan. Widianti menilai tren wisata kesehatan di dunia semakin berkembang dan membuka peluang besar bagi Indonesia. Potensi tersebut didukung kekayaan jamu tradisional, layanan kesehatan modern, serta daya tarik alam dan budaya yang dimiliki Indonesia. Thank you.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia, Aji Subekti, menilai literasi digital perlu menjadi benteng akal sehat masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital. Menurut Aziz, transformasi digital Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko di ruang digital. Ia menjelaskan ruang digital kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, layanan publik, komunikasi, hingga pembentukan opini publik. Meski membawa banyak manfaat, menurut Aziz, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, manipulasi emosi, propaganda digital, operasi pengaruh, serta algoritma yang dapat mempengaruhi perhatian masyarakat. Aziz mengatakan ruang pembentukan kesadaran publik kini tidak hanya berada di keluarga, sekolah, kampus, pesantren, maupun media massa, tetapi juga pada berbagai platform digital dan sistem rekomendasi yang menentukan informasi yang diterima masyarakat setiap hari. Karena itu ia menilai penguatan literasi digital harus menjadi agenda bersama. Ini yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, media, komunikasi teknologi, masyarakat sipil, hingga keluarga. Selain itu, Aziz menegaskan bahwa kedaulatan digital bukan berarti menutup diri dari perkembangan global. Indonesia menurutnya tetap perlu terbuka terhadap inovasi, investasi, dan kemajuan teknologi dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Ia menambahkan agenda kedaulatan digital Indonesia perlu dibangun melalui 3 fondasi, yakni penguatan infrastruktur digital, pengembangan ekonomi dan teknologi digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui literasi digital. Etika, algoritma, penguatan media, dan pendidikan kritis. Menurut Aziz, ketiga fondasi tersebut harus berjalan secara bersamaan agar transformasi digital tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga masyarakat yang tangguh dapat menghadapi berbagai tantangan di ruang digital. Aziz berharap agenda digital dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian Indonesia dengan membangun masyarakat yang cakap teknologi, lalu kuat secara ekonomi dan tangguh dalam berpikir.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

Ya, kati-kati dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang negara Anda. Kali ini informasi dari mancanegara. Pakistan menyatakan pembicaraan teknis antara Amerika Serikat dan Iran akan dilanjutkan minggu depan setelah sempat mengalami jeda sementara. Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan penghentian sementara tersebut hanya bersifat teknis dan proses negosiasi akan terus berlanjut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andrabi, mengatakan pembicaraan teknis diperkirakan kembali dimulai pada awal pekan depan. Hal itu disampaikan setelah diskusi antara delegasi Amerika Serikat dan Iran di Burgenstock, Swiss. Dia menambahkan Pakistan dan Qatar sebagai mediator akan terus bekerja sama dengan semua dengan kedua pihak untuk mendukung implementasi nota kesepahaman Islamabad. Kesepakatan tersebut bertujuan mencapai perjanjian damai dalam waktu 60 hari. Andrabi menjelaskan kesepakatan tersebut menekankan pentingnya dialog dan diplomasi dalam meredakan ketegangan. Tim teknis dari negara mediator juga akan terus berkoordinasi dengan Washington dan Teheran dalam beberapa pekan ke depan. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan Islamabad memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya upaya tersebut berhasil mempertemukan kedua pihak setelah 47 tahun tanpa komunikasi langsung. Ia menyebut Pakistan bersama Qatar, Arab Saudi, Mesir, dan Turki terus menjaga komunikasi dengan kedua pihak. Upaya tersebut dilakukan untuk mendorong gencatan senjata dan melanjutkan proses negosiasi. Dar juga menegaskan Pakistan berfungsi sebagai jalur komunikasi antara Washington dan Teheran selama proses berlangsung. Peran tersebut termasuk memfasilitasi pembicaraan teknis setelah penandatanganan MOU Islamabad. Ia menambahkan, setelah kesepakatan tersebut, Amerika Serikat disebut telah mengakhiri blokade lautnya. Sementara itu, Selat Hormuz kini terbuka dan tidak lagi dikenakan biaya maupun persyaratan tambahan bagi pelayaran.

Ya, kanti-kanti dimanapun berada, kami hadirkan informasi Piala Dunia. Kemenangan telak Portugal atas Uzbekistan membuka peluang terjadinya bentrokan bersejarah dua pemain bintang sepak bola dunia. Pemain bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, dan pemain bintang Argentina, Lionel Messi, berpeluang bertemu di perempat final Piala Dunia 2026. Portugal tampil perkasa saat menghancurkan Uzbekistan dengan skor 5-0 pada laga kedua grup K. Hasil tersebut membuat tim asuhan Roberto Martinez semakin dekat mengamankan tiket ke fase gugur. Tambahan 3 poin mengangkat Portugal ke puncak klasemen sementara grup dengan koleksi 4 poin. Posisi itu memberi keuntungan besar bagi Seleção das Quinas untuk menentukan jalur menuju fase knockout.

Berdasarkan skenario fase knockout Piala Dunia 2026 yang dilansir FIFA, Portugal akan menghadapi tim peringkat ketiga dari beberapa grup lain apabila berhasil finish sebagai juara grup K. Jalur tersebut dinilai lebih menguntungkan dibandingkan jika mereka lolos sebagai runner-up. Namun, perhatian publik ini tertuju pada kemungkinan pertemuan dengan Argentina di babak perempat final. Skenario tersebut dapat terwujud apabila Portugal mampu mempertahankan posisi puncak grup dan melaju hingga delapan besar. Argentina sendiri telah memastikan diri sebagai juara grup J setelah menyapu bersih dua pertandingan awal. Nah, ganti-ganti tim asuhan Lionel Scaloni tampil meyakinkan dan tidak lagi bisa digeser dari posisi puncak klasemen. Jika kedua tim berhasil melewati babak gugur, maka dunia akan menyaksikan salah satu pertandingan paling bersejarah dalam era modern sepak bola. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berpotensi kembali berhadapan di panggung Piala Dunia. Duel tersebut akan memiliki makna yang jauh lebih besar dibanding sekedar pertandingan perempat final. Ini bisa menjadi pertemuan terakhir dua legenda yang selama hampir dua dekade mendominasi sepak bola dunia. Ronaldo saat ini tengah menikmati kebangkitan bersama Portugal setelah mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan. Sementara Messi juga terus menunjukkan ketajamannya bersama Argentina di usia yang mendekati 39 tahun. Kedua pemain sama-sama masih menjadi pusat permainan tim masing-masing. Nah, ganti-ganti kehadiran mereka membuat kemungkinan duel Portugal kontra Argentina menjadi magnet terbesar turnamen sejauh ini. Meski skenario itu masih bergantung pada hasil pertandingan fase gugur, peluangnya kini semakin nyata. Dunia sepak bola akan mendapatkan salah satu laga paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia jika Ronaldo dan Messi ditakdirkan bertanding sekali lagi dalam Piala Dunia 2026. Baik, hati-hati dimanapun berada. Itulah informasi sementara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih kembali kami hadirkan Irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan kita sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Petang Iko.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir. As

Pada suatu ketika, ada seseorang Muslim ini menunaikan sholat berjamaah di masjid. Didapatinya orang tengah melakukan sholat sendiri-sendiri. Ia menyangka mereka sedang melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Tetapi setelah selesai ternyata, mereka menunaikan sholat fardu sendiri-sendiri. Rupanya, masih banyak umat Muslim yang belum mengetahui betapa besar pahala sholat berjamaah, sehingga mereka melakukan sholat fardu sendiri-sendiri di satu masjid dalam waktu yang bersamaan. Sepanjang hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat."

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggapnya merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin. Apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Puan berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Kami ucapkan selamat malam untuk Kanti-Kanti yang masih setia bersama Perempat yang mendengarkan melalui 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, Kanti-Kanti masih kembali kami akan hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Ya, Kanti-Kanti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bencana kekeringan masih mendominasi sejumlah wilayah di Indonesia seiring semakin banyak daerah memasuki musim kemarau. Ribuan warga yang terdampak, sementara pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mukhari mengatakan, dalam periode 24 hingga 25 Juni 2026, kekeringan terjadi di sejumlah daerah di samping bencana lain seperti tanah longsor, banjir rob, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan. Ya, Kanti-Kanti, di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kekeringan terdampak pada 42 kepala keluarga atau KK atau 125 jiwa di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Menurut Abdul, BNPB Kabupaten Boyolali telah menyalurkan bantuan air bersih yang didistribusikan kepada seluruh warga terdampak. Sementara itu di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kekeringan berdampak pada ribuan kepala keluarga yang tersebar di sejumlah desa, yakni 1.357 KK di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, 306 KK di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, lalu 500 KK di Desa Banyu Urip, dan 718 KK di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, 630 KK di Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, serta 734 KK di Desa Persiapan Penanggak, Kecamatan Batu Layar. Sebagai langkah penanganan darurat, BPBD Kabupaten Lombok Barat mengerahkan 4 unit mobil tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter itu untuk mendistribusikan air bersih terutama ke wilayah Kecamatan Kuripan. Nah, Kanti-Kanti, selain itu BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, PDAM Giri Menang Mataram, serta sejumlah pihak swasta untuk memperkuat distribusi air bersih melalui penambahan armada tangki dan pasokan air. BNPB menghimbau pemerintah daerah terus memperkuat langkah mitigasi serta memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan tentunya informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Usulan menaikkan gaji guru hingga 30 juta per bulan mendapat respon positif dari Komisi 10 DPR RI. Namun, Parlemen mengingatkan bahwa gagasan tersebut memerlukan kajian teknis dan fiskal yang matang mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai peningkatan kesejahteraan guru merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Meski demikian, ia menegaskan implementasi usulan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Pernyataan itu merespon usulan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang mengusulkan gaji guru dinaikkan menjadi 30 juta per bulan. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan menarik talenta menjadi pendidik. Berdasarkan perhitungannya, dengan jumlah 3,5 juta guru di Indonesia, kebutuhan anggaran untuk kebijakan tersebut dapat mencapai 30 triliun per bulan. Nilai itu hampir setara dengan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Fikri mengingatkan pemerintah saat ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah di sektor pendidikan, termasuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait program pendidikan gratis jenjang SD dan SMP. Selain itu, ia juga menilai peningkatan kesejahteraan tidak hanya menyasar guru, tetapi juga perlu mempertimbangkan dosen sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Fikri, tantangan terbesar bukan hanya merumuskan gagasan besar, tetapi memastikan desain kebijakan, sumber pendanaan, dan juga mekanisme pelaksanaannya dapat berjalan efektif di lapangan. Dia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kombinasi antara kebijakan yang visioner dan kesiapan teknis yang matang. Hal itu agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh dunia pendidikan. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih kami akan hadirkan ya Irama Nusantara ke ruang dengar Anda, sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, 44 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

Dengan tim Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men PPA Arifah Fauzi mendorong penanganan menyeluruh bagi 3 PMI perempuan asal Aceh. Korban dugaan kekerasan fisik. Kasus yang terjadi di Johor Bahru, Malaysia mendapat perhatian pemerintah untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban. Ia menegaskan proses hukum terhadap para pelaku harus berjalan secara transparan dan tuntas. Menurutnya, para korban juga harus memperoleh perlindungan serta layanan pemulihan sesuai kebutuhan selama proses hukum berlangsung. Saat ini KJRI Johor Bahru mendampingi 3 PMI korban kekerasan sejak pelaporan kasus kepada kepolisian Malaysia pada pertengahan Juni 2026. Para korban juga mendapat pendampingan hukum, pemeriksaan medis, serta mengikuti proses identifikasi pelaku oleh kepolisian setempat. Dalam perkembangan terbaru, kepolisian setempat telah menahan 5 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka terdiri atas 4 terduga pelaku pemukulan dan 1 orang yang diduga merekam peristiwa kekerasan. Oleh karena itu, Kementerian PPA terus memantau perkembangan kasus kekerasan terhadap 3 PMI perempuan asal Aceh di Malaysia. Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan KJRI Johor Bahru untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Kali ini informasi berkaitan dengan Piala Dunia. Amerika Serikat tetap serius menghadapi Turki. Momentum positif dijaga, sementara beberapa pemain dihindarkan dari risiko akumulasi kartu. Penyerang Amerika Serikat, Polarin Balogun, gelandang Taylor Adam dan back Chris Richard terancam akumulasi kartu. 1 kartu kuning lagi mereka absen di babak 32 besar. Pelatih Amerika Serikat Mauricio kemungkinan merotasi 4 pemain tersebut. Dia juga mempertimbangkan kondisi Christian sebelum memutuskan tampil sejak menit awal. Meski tiket 32 besar telah diraih, para pemain Amerika Serikat tetap menjaga intensitas permainan. Mereka menargetkan kemenangan. Jika Pulisic dinilai sudah fit dan siap dimainkan, hampir pasti Pochettino akan memainkan di sayap kiri, sementara Polarin Balogun dan Ricardo Pepi memerebutkan posisi second striker. Di lini tengah, Weston dan Taylor kembali jadi tulang punggung tim. Di belakang, Mike Austin bertugas bersama Auston, sedangkan Christian dan Sebastian sebagai gelandang bertahan. Pochettino berpeluang melakukan rotasi besar demi menjaga kebugaran tim. Haji Wraik berharap mendapat kesempatan bermain lebih banyak melawan Turki. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Bai Haki menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya.
Ada Bung Anur yang akan menemani ganti-ganti nanti di Jambi Malam Miko di apresiasi budaya kita. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iko.
2: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah, Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
3: Du-du-du, aduh mayang, gadis alap naik Gunung Menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
4: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat koyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat koyung seperti orang tidak waras.
5: Enak saja, kamu bikin saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
4: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
5: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
4: Pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
5: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
6: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
4: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
5: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
6: Saudara-saudaraku, Koyung Kadamudin dan adengku Nurima, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
5: Hal apa, saudaraku?
4: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
6: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, yuk.
5: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
4: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak. Ngenbek kita.
6: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku, dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita, aku akan tetap kawin kampi dengan Putri Tanjung Wangai Dusun Tanjung Ular Lematang.
4: Koyung Sentani, aku tidak nyangka Koyung berbuat caika ke kami.
5: Sudah, Hentikan, Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
6: Maksudku, Yung?
5: Adengku, Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
7: Koyung Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
6: Aho. Terima kasih, Koyung Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
5: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
4: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
5: Payo.
2: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
8: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
9: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
8: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
9: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
10: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
11: Ao, age Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
10: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
11: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
8: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
11: Oh, itu. Tuh rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
8: Maksud Mbak?
11: Mbak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
9: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
8: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
10: Oh, aku, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
11: Lah, ngapain, Mak?
10: Lah, Mak nak nginai orang masak di dapur kita.
11: Oh, aw. Mak nak kumai dulu, ya? Dek ni enggak ibu-ibu. Kalau baik, kene.
10: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mak.
11: Alajulah, Mak. Bareng baik kita.
12: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
2: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi Dusun Tanjung Ular Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam. Di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
13: Permisi tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
11: Silakan anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
2: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
12: Pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
11: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawin ke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiah ke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
13: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
8: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
13: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
8: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan bakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
13: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
8: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan bakku memimpin di dusun ini.
13: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyung-koyung dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku sabepetai.
8: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
13: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
8: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
13: Tanjung, jangan.
11: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
8: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
11: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
8: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
13: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
11: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
2: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, Karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman. Narasi Resti Chandra. Sutradara Ahmad Joni Arla. Teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla. Dimainkan oleh Teater Wong Geron.

0: Wei Uti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Nenek, tunggu dulu. Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kamari toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa dulu ini pohon wa?
3: Apa ngana bilang? Siapa yang bapanggil duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita all beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patedah Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah ukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, turun ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat.
3: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asalima tawamau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Pirasat Patida Ulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo main, podungo ulo main, potahu dulo main, polai olo lo main. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, popohulia to'ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
5: Diam! Jangan bergerak!
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Bye, bye.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: Eh, jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik padua, eh? Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hei Muto, Japo Data Sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Atau dua orang.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo hulondalo, lolonggabu, lo mombango, ulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

bersumpah Himoto. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patidahulawa tertekun dan gelisah.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu!

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu toh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Ya, dia Semanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma Jatidor.
1: Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di Jatidor, Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, dimana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal apa kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

Ya, selamat malam ketika nanti. Tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Dan juga tentunya bersama saya Anur yang menemani ketika nanti pastinya hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga ketika nanti saat informasi di mana Dishub Jambi ingatkan keselamatan prioritas saat liburan. Ketika nanti Dinas Perhubungan atau Dishub Provinsi Jambi mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan keselamatan selama melakukan perjalanan pada masa libur sekolah. Imbauan tersebut ditujukan kepada pengguna kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang memanfaatkan momen liburan untuk berpergian bersama keluarga. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Atma Jaya, mengatakan keselamatan perjalanan harus menjadi perhatian utama mengingat meningkatnya mobilitas masyarakat selama musim liburan. Seluruh masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi perlu memastikan seluruh komponen kendaraan berfungsi dengan baik sebelum berangkat, mulai dari kondisi rem, ban, lampu hingga kelengkapan lainnya. Atma Jaya menegaskan bahwa liburan seharusnya menjadi momen yang menyenangkan bagi keluarga sehingga penting untuk mempersiapkan perjalanan dengan matang guna menghindari resiko kecelakaan atau gangguan selama di perjalanan. Nah, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ketika nanti baca di laman rri.co.id. Dan juga beralih ke informasi berikutnya di mana jalur menuju objek wisata menjadi fokus di Dishub Provinsi Jambi. Ketika nanti Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengingatkan pengawasan pada sejumlah jalur menuju objek wisata selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan dan menjaga kelancaran lalu lintas di kawasan yang menjadi tujuan wisata masyarakat. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Atma Jaya, mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat selama liburan umumnya terjadi pada jalur darat menuju destinasi wisata di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Menurutnya, Dishub telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan seiring meningkatnya aktivitas wisata selama libur sekolah. Selain melakukan pemantauan di lapangan, Dishub juga berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait guna memastikan arus lalu lintas tetap lancar serta mengurangi resiko terjadinya kemacetan maupun kecelakaan. Nah, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Nanti selanjutnya akan diganti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti pada malam hari Iko, yaitu ragam maksud kami diapresiasi budaya kita dan juga dengan lagu-lagu malam hari ini, yaitu lagu-lagu Bugis. Di 0811670799920 pastinya harus siapkan lagu-lagunya kan Tio, mudah-mudahan juga lagunya ado nih bisa diputar. Baik, tetap bersama di 99,2 MHz.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Ya, selamat malam ketika nanti di manapun ketika berada, tentu kita masih bersama ya di 99,2 MHz di Jambi Malam Iko, dan juga tentunya ketika nanti di apresiasi budaya kita dan juga lagu-lagunya lagu-lagu Bugis. Untuk ketika nanti tentunya di 08116707920 dan juga untuk ganti-ganti yang berada di luar Jambi selama mendengarkan, dan juga yang di dalam Jambi selamat mendengarkan. Ya di 08116707920 tentunya untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami di malam hari Iko. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman.
1: Abdurrahim.
0: Bukan Abdurrahman.
1: Di Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh, Kalimantan Timur. Lah jam berapa di sana?
1: Ya.
0: Sudah jam berapa kalau di sana?
1: Oh, di sini ya.
0: Iya.
1: Jamnya di sini.
0: Sudah jam berapa? Tidak, maksudnya jam berapa sekarang?
1: 22:07. Wita. Hah? 22:07. Oh, Wita.
0: Iya.
1: Bang Anur kah?
0: Iya, Anur. Siapa lagi?
1: Kalau lagunya lagu Bugis kan?
0: Iya, lagu kita lagu Bugis.
1: Iya, judul lagunya Janda Merto.
0: Janda Merto.
1: Janda Merto.
0: Janda Merto.
1: Si Calwi sama Hadian sama Indra penyanyinya.
0: Janda Meto yo. Siapa iya. Penyanyinya?
1: Apa?
0: Siapa penyanyinya?
1: Hadian sama Indra sama Cicalwi.
0: Oke, dicari dulu yo.
1: Ya.
0: Sambil salam salam yo.
1: Salam salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pompa Jambi, antara lain ya. Ada Pandi Musin, Pantai Yusuf, Bang Ajum, Bang Setiawan, Bang Indra, Bang Kadif T, Waudin, kemudian Pandi Sakrawinata, dari setnya ada Bunda Wati, Mbak Jamila, kemudian Mbak Vero, Mbak Vina yang ada di Kampar Riau.
0: Yup.
1: Berikutnya ada Bu Yani. Ya. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pompa Jambi.
0: Iya.
1: Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Anur. Ada lagunya kan?
0: Ada lagunya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Abdurrahim yo, sudah bergabung di kesempatan kita di Jambi Malam Iko. Ketika nanti di 08116707920 tentunya untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di Jambi Malam Iko dan juga lagu kita lagu-lagu Bugis. 08116707920. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ayang.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Iya, kayak mana di sana juga baik.
2: Baik.
0: Eh, cuacanya baik juga.
2: Ya, adem.
0: Adem ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Lagunya ikutin aja malang, judulnya enggak tahu.
0: Apa?
2: Ikutan baik.
0: Oh, ikutan baik. Oke.
2: Okay. Salam ke semuanya baik.
0: Yuk.
2: Buat Mas, Mas Malam, Mas Uga, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih dari Mbak Ayang ya di Polda yang sudah bergabung tentunya di malam hari Iko dengan lagu-lagu kita, yaitu lagu-lagu ini, lagu-lagu apa namanya? Bugis. Iya. Halo, Bro. Bro Dang lagi. Selamat malam.
3: Halo.
0: Halo. Nah, baru ada suaranya nih.
3: Ya, tadi mandak.
0: Iya, hilang suaranya.
3: Sudah sampai.
0: Gimana kabarnya Bang Kadir?
3: Kabarnya baik. Bagaimana kabar Muhammad Nur Priyansa tuh?
0: Alhamdulillah baik. Sehat juga. Sana ini dak dingin-dingin dak?
3: Ah, jadi lagi dingin
0: pun. Jadilah dak. Iya. Hujan. Iya.
3: Lagu bagus. Ini apa?
0: Apa lagunya?
3: Angin Mamiri, Bro.
0: Hah?
3: Angin Mamiri.
0: Angin Mamiri. Oke, dicari dulu ya.
3: Wassalam-salam buat Maman Unok yang selamat malam, Mas Pegawai, Mas Tugas. Kita selalu. Persoalan tadi ini ayang ya.
0: Iya.
3: Baru ini ayang, selamat malam. Kok buru-buru ini ayang?
0: Iya, apalah. Ya.
3: Selamat malam deh, udah ya. Enggak selalu ini ayang tuh. Buat Amar Khan. Apa kabar Amar Khan? Buat Amza Yusuf, Abdullah, Jerusli, Alki Adi, buat Kang Sule, Atikutan, buat Pak Sadewo, Kusumar, buat Veronica di Transito, Andi Cikrawinata, Abdullah Rahim di Kota Kertanegara,
0: okay.
3: Buat yang pernah sama Alimun Tina di Pampang, buat apa lagi? Mang Ajum, Jersey, buat Putra RKM, buat Putra Kiambi Elvira Cinta, buat semua mula ya.
0: Oke.
3: Okay. Orang malam juga terus muda ya.
0: Yup.
3: Buat Budi Filosofo Pusat, yang mau memasuk ke Tengkatung. Ada lagi Mama Nur?
0: Ada lagunya.
3: Buat Mama Nur Priyansa. Selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Kadir CS sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

0: Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungul Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati, juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.
1: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
2: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
1: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
2: Saya, Bu.
1: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
3: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
1: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
3: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
1: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
3: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
1: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
4: Jambi Malam Iku.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

0: Ya, selamat malam ketika nanti tentunya kita masih bersama yo di kebersamaan kita di edisi hari Iko yaitu 25 Juni 2026. Tentunya di lagu-lagu Bugis ketika nanti di 08 11 6707 99 20. Tentunya untuk ganti-ganti yang bergabung tentunya di kebersamaan kita pada hari Iko. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yuk, Bang Putra RTN.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Bang Putra juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik ya.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain nih?
1: Apa?
0: Lagi ngapain nih?
1: Ini lagi baring.
0: Oh, baring. Dingin nggak di sana, Bang?
1: Apa?
0: Dingin-dingin nggak di sana?
1: Bukan lagi, sejuk banget.
0: Sejuk ya, habis hujan gitu ya. Hujan jam berapa sana, Bang?
1: Nggak hujan, Mbak.
0: Oh, udah hujan. Halo.
1: Suasana sejuk nih kan.
0: Dari sini di
1: dingin-dingin kok.
0: Jambi tengah malam tadi ya, tengah malam kemarin maksudnya.
1: Iya.
0: Hujan dia. Oke, lagu kita apa nih? Lagu-lagu Bugis nih, Bang.
1: Lagu Bugis kan
0: ya. Iya. Apa ngikut? Apa milih lagu?
1: Lagu Cari Pangka gitu kan.
0: Apa?
1: Saripa.
0: Saripa?
1: Iya.
0: Saripa atau Sarifa?
1: Saripa.
0: S kan?
1: Iya, ya.
0: Saripa. Bugis ya, Saripa ya. Cari dulu nih sambil salam-salamnya nih.
1: Salamnya buat yang sudah masuk tadi. Soalnya berminister kan. Salamnya buat yang sudah masuk tadi. Salam kenal lancar selalu. Terus buat yang lagi mentor, dapat terlihat dari kita.
0: Oke.
1: Buat Abang, semoga sehat lagi selalu banyak.
0: Amin.
1: Ada lagi dong?
0: Aduh, lagunya aduh.
1: Udah sekiranya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra tentunya yang sudah bergabung ya di Jambi malam Iko. Ya di 08 11 6707 99 20 ganti-ganti untuk ganti-ganti bergabung bersama kami pada malam hari Iko dan juga lagu-lagu kita, lagu-lagu Bugis. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Terputus ngapur tuh, dati sinyal kayaknya. Jadi 08 11 6707 99 20. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang.
0: Dari Bunda Wati.
2: Anu, Saripa Nur.
0: Hah?
2: Saripa.
0: Saripa sudah.
2: Berarti gue tadi ketiduan.
0: Iya, Bang Putra nih. Barusan Bang Putra sebelumnya nih request lagu Saripa.
2: Apa ya gue ya?
0: Apa tuh? Bebas weh, apa dipilihin?
2: Ada gue pilihin ya.
0: Oke.
2: Ketiduran Bunda tadi nunggu tamu gak datang-datang. Akhirnya Bunda ketiduan.
0: Oh gitu.
2: Bareng-bareng ketiduan.
0: Ketiduan ya Bunda. Gak apa-apa Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati pastinya sudah bergabung di malam hari ke 08 11 6707 99 20 untuk ganti-ganti tentunya bergabung di Jambi malam Iko dengan lagu kita yaitu lagu-lagu lagu-lagu Bugis. Aduh, marah Pak Mahmud nanti nih. Halo, selamat malam.
3: selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum.
3: Iya, apa kabarnya Bang Anur?
0: Alhamdulillah baik. Mang Ajum juga gimana kabarnya?
3: Kabar baik Bang Anur.
0: Baik, yo alhamdulillah. Itu yang
3: gimana di Jambi hujan Bang Anur?
0: Hujan, tengah malam hujan.
3: Hujan di sini enggak ada hujan Bang Anur. Ini saya masih di Jawa Bang Anur.
0: Oh, masih di Jawa. Jadi Jawa.
3: Iya, kayak di kampung.
0: Katanya Jawa lagi panas di sana.
3: Di sana panas, enggak ada hujan Bang Anur. Di sini mah udah lama.
0: Udah lama udah hujan ya.
3: Iya Bang Anur.
0: Berarti udah masuk ini berarti udah masuk apa namanya? Musim kemarau.
3: Kemarau.
0: Di sana
3: mungkin juga kadang-kadang malu, tapi cuacanya enggak ada hujan, gue kadang-kadang ada. Dingin-dingin gitu Bang, kenduh, kadang-kadang ada hujan Bang Anur.
0: Cuma memang apa hujannya juga enggak nentu juga.
3: Iya, enggak nentu mungkin Bang Anur, iya. Jadi maju kemarau kayaknya Bang Anur.
0: Iya. Lagu kita, lagu-lagu Bugis malam ini.
3: Minta lagu anu aja, tuo biu-biu aja.
0: Hah?
3: Tuo biu-biu.
0: Tuo biu-biu.
3: Iya.
0: Oke, cari dulu ya.
3: Salam dulu ya Bang Anur. Salam dulu buat Bang Anur, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Bang Anur. Kemudian juga buat tadi Bang Putra ya, kemudian juga buat Bunda Yatis Kegawi, kemudian juga buat Bu Yani juga ya, kemudian juga buat Bu Desila, kemudian juga buat Ika Repianti, Bapak Pero juga ya, Bang Andi Muksin, Bang Andi Cakrawinata ya, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimi sama Tehna dia pun namanya, kemudian juga buat Bang Amarkan, kemudian juga Bang Armi selamat malam, kemudian juga buat Pak Burahim di Kutai Kartanegara ya, selamat malam, dan buat saya mau nanya di Manut.
0: Oke.
3: Pak Manut, terima kasih ya atas waktunya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mang Ajum tentunya yang sudah bergabung di malam hari itu.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Sebaiknya kamu tahu.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: Manusia membuang sampah ke laut.

0: penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
1: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
0: Ikan berteriak kegirangan.
2: Asik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
3: A few moments later.
0: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
4: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
0: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
5: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
0: Ikan pun mengalami hal yang sama.
4: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
2: Perutku juga terasa mual.
0: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.
6: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindahan.

Ya, selamat malam ketika nanti tentu kita masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga kita masih request lagu dengan lagu-lagu Bugis ya. Ketika nanti untuk ketika yang bergabung bersama kami di 0811 670 79 20, untuk ketika yang ingin bergabung di kebersamaan kita di Jambi Malam Iko.

Ya di 0811-6707-9920 kan diganti. Tentunya untuk kan diganti yang bergabung bersama kami pada malam hari Iko dan di kebersamaan di edisi Kamis 25 Juni 2026. Di 0811-6707-9920

0: Toko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Anda, masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78 nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
4: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Himabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1,000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakat harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
5: Bener.
4: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu, maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
3: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim.
4: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu, nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasanya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
3: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika volume air terus meningkat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih bersama Ketika Anti di Jambi Malam Iko dan juga di edisi Kamis 25 Juni 2026. Di 0811670799 tentunya untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami di Jambi Malam Iko. Dan juga lagu-lagu kita, yaitu lagu-lagu Bugis. Boleh untuk Ketika Anti yang belum bergabung, bisa bergabung pada malam hari ke, yaitu di 0811670799 untuk Ketika Anti bergabung bersama kami, baik yang di dalam Provinsi Jambi ataupun yang di luar Provinsi Jambi. Ya, di 0811670799

0: Selamat malam.
1: Halo Mas, selamat malam. Mas Kereba.
0: Ayo, dari Bang Ramlan.
1: Iya, apa kabar nih Mas Anur?
0: Alhamdulillah baik. Kayak mana? Apa Kereba?
1: Iya, alhamdulillah sehat juga nih.
0: Alhamdulillah. Kayak mana di sana malam hari ini Bang Ramlan?
1: Kalau cuaca dari pagi tadi sampai sekarang cerah lagi
0: deh. Cerah lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin yang hujan ini.
0: Iya, kemarin hujan tengah malam pula hujannya.
1: Iya, malam semalam tadi hujan juga ya.
0: Tadi hujan juga. Oke, lagu kita apa nih Bang Ramlan? Lagunya lagu-lagu bagus nih.
1: Lagunya Janji Mutaroy. Mutaroy.
0: Janji Mutaroy.
1: Iya.
0: Lagu Bugis. Oke, dicari dulu nih sambil salam-salamnya Bang Ramlan ya.
1: Salamnya Mas Anur, selamat malam, selamat tugas, semoga selalu juga ada. Pokoknya salamnya buat semuanya dari A sampai Z yang sudah masuk.
0: Oke.
1: Pokoknya salam kompak, salam selalu juga.
0: Oke, baik.
1: Ada lagu Mas Anur?
0: Ada lagunya.
1: Ya, Mas Anur, terima kasih waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ramlan yang sudah bergabung tentunya di apresiasi budaya kita tentunya pada malam hari Iko di 0811 ganti-ganti. Jadi 0811670999 tentunya untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada malam hari Iko.

0: Oh, Mara, besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Za, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Za. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita berasal.
3: Pro4 RRI Jambi.

0: apresiasi budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam tak kambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: Apresiasi Budaya Jambi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: RRI dengan esensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mae-kyung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mae-kyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, dek.
0: Sashimi? Loh, gak boleh dong, kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, dek?
0: Iya, kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.
2: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
3: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
2: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
3: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
2: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Jumat di 26 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 89,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat untuk mengeksplorasi destinasi wisata yang berada di sekitar tempat tinggal melalui kampanye Liburan Cara Baru at Indonesia Aja pada periode libur sekolah 2026. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan bahwa kampanye tersebut didasarkan pada tren perjalanan wisatawan Nusantara yang cenderung memilih destinasi berjarak dekat karena lebih mudah dijangkau dan membutuhkan biaya yang lebih rendah. Menurut beliau, kecenderungan wisatawan memilih destinasi yang dekat dengan tempat tinggal juga sejalan dengan tren global yang menunjukkan masyarakat lebih banyak melakukan perjalanan di wilayah sekitarnya. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan perjalanan antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi menjadi kontributor terbesar perjalanan wisatawan Nusantara pada 2025. Perjalanan intraprovinsi menyumbang 67,7% dari total perjalanan wisatawan Nusantara. Beliau juga menuturkan bahwa konsep liburan cara baru mendorong masyarakat untuk mengubah persepsi bahwa berwisata harus dilakukan di tempat yang jauh dan membutuhkan biaya besar. Karena menurut beliau, wisatawan dapat memperoleh pengalaman baru dengan mengunjungi destinasi yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya, termasuk desa wisata yang menawarkan aktivitas dan budaya berbeda dari keseharian masyarakat perkotaan. Selain memanfaatkan destinasi terdekat, Kementerian Pariwisata juga mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI melalui platform Maya untuk membantu merencanakan perjalanan wisata sesuai kebutuhan dan anggaran. Dimana pada periode libur sekolah tahun ini, Kementerian Pariwisata bersama pelaku industri juga menyediakan 95 paket wisata yang melibatkan 40 pelaku industri dengan pilihan antara lain alam, budaya, petualangan, dan bahari yang menyasar segmen keluarga serta pelajar. Beliau berharap kampanye liburan cara baru at di Indonesia Aja dapat mendorong pergerakan wisatawan domestik sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi sektor pariwisata, UMKM, kuliner, dan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat RRI edisi hari ini, Kanti-Kanti ya. Dan tentunya seperti biasa kami hadir lagi di Halo Jambi, Kanti-Kanti, untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan saya tidak sendiri tapi selalu bersama rekan teknik ya. Ada Bang Ito bersama di Perempat RRI edisi hari ini, Kanti-Kanti ya. Semangat pagi buat semuanya dan kita awali lagu kita di satu lagu bukan PHO, Kanti-Kanti ya.
1: Tarik ses semongko.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, dan alhamdulillah waskurillah ya masih bisa di Perempat RRI Jambi ganti-ganti menemani ganti-ganti edisi hari ini ya. Banyak lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, terus juga berbagai informasi kami hadirkan untuk pagi hari ini menemani ganti-ganti dalam mempersiap diri beraktivitas ya. Kalau WFA ya syukur alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya masuk kantor ya alhamdulillah juga ganti-ganti ya. Ya, dan di satu informasi yang tentunya kami ambil dari halaman rri.co.id Jambi ganti-ganti, di mana dalam rangka memperingati 10 Muharram 2026. Pemerintah Provinsi Jambi Kamis kemarin menggelar kegiatan berbagi bahagia ganti-ganti bersama dengan anak yatim yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Dan kegiatan ini melibatkan kolaborasi berbagai lembaga, zakat, kemudian filantropi, hingga unsur pemerintah daerah yang diharapkan dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, menyebutkan bahwa sebanyak 2.000 anak yatim mengikuti kegiatan secara langsung di lokasi acara. Sementara total penerima santunan di seluruh Provinsi Jambi mencapai 6.703 anak. Gubernur Jambi Al-Aris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial terhadap anak yatim dan kaum duafa. Gubernur juga menambahkan ganti-ganti bantuan yang terkumpul dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai pihak termasuk juga ASN, organisasi perangkat daerah serta para donatur masyarakat, dan total dukungan berhasil dihimpun mencapai lebih 1 miliar rupiah. Dan selain santunan uang, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian makanan siap saji serta dukungan dari pelaku usaha yang menyediakan ribuan paket makanan. Pemerintah daerah juga turut menghadirkan tenda-tenda UMKM secara gratis sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan acara ini juga dimeriahkan dengan hiburan dari artis ibu kota, ada Alvin Habib The Academy.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Eh Vin, ngaku deh, tiap piala dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan, ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah, biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar piala dunia. Misalnya, piala dunia kali ini isinya 48 negara, terus mainnya di 3 negara, di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri, iya kan?
2: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng, atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.
0: Ngening lagu.
3: Denger gak?
4: Apa? Gua pengen nanya,
3: dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
4: Jelas! Oh, jelas.
3: Lu ngefans sama siapa?
4: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
3: Lu siapa?
5: Benjamin S. Almarhu.
4: Boleh.
3: Cewek maksud gue, cewek.
6: Cewek ya? Cewek siapa ya?
4: Ida Royani pasti.
3: Iya. Lu siapa, Gum?
7: Ya udah jelas, ADC, Dian Sastro.
3: Tika siapa, Tik?
6: Udah pasti, Fse gue.
3: Fse.
6: Cewek dong. Cewek.
3: Oh cowok.
4: Bak-baknya.
6: Kan gue cowok. Gue apa ya?
3: Kalau gue Britney Spears lah.
6: Berlebihan. Spear
4: apa? Spear tembak.
3: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
4: Bisa untuk Sofia coba bisa.
3: Bisa. Dengerin dulu nih.
7: Coba gue dengar.
4: Juga main gitar.
7: Jika dia jadi pacarku,
4: apa-apa?
7: Besar kepalaku.
4: Benar.
7: Jika dia jadi pacarku,
4: apa-apa?
7: Sombong pasti.
4: Oh iya benar. Oh, jelas.
7: Jika Britney Spears jadi pacarku,
4: apa?
7: Akan ku pamerkan.
6: Jika dia jadi pacarku,
7: ngetop kamu ikutan.
3: Mungkin gak?
6: Mungkin.
4: Mungkin.
3: Mungkin lah. Semuanya itu mungkin.
4: Gak mungkin.
3: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin, kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: Gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin.
1: Apa lagi?
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz perumpahan RRI Jambi. Masih di Halo Jambi ganti-ganti. Masih banyak informasi dan masih banyak lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan juga ada lagu pop Indonesia yang hadir di kebersamaan kita edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Ya, ganti-ganti, di satu informasi di mana Bea Cukai Jambi memusnahkan 4,7 juta batang rokok ilegal berbagai merek dan juga minuman beralkohol serta barang impor ilegal seperti laptop dan lainnya dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 3,4 miliar dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Hal ini pun disampaikan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B KPPBC TMPB Jambi David Kasyanto. Iya, barang yang dimusnahkan merupakan hasil dari 115 penindakan periode Juni 2025 hingga Mei 2026, di mana penindakan dilakukan sinergis bersama APH dan instansi terkait melalui operasi pasar bersama pemerintah daerah Jambi dan operasi penindakan bersama Polri, APSEC, Bandara Sultan Taha Saifuddin, pengusaha jasa titipan, patroli laut bersama TNI, serta pengawasan bersama BPOM. Untuk kerugian negara 3,4 miliar rupiah ganti-ganti berhasil diselamatkan, sedangkan total barang ilegal yang dimusnahkan mencapai 3,6 miliar rupiah, di mana semua barang sudah berstatus barang milik negara dan mendapat persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan KPKNL Jambi. Iya, di mana barang ilegal yang dimusnahkan berupa rokok ilegal sebanyak 4.708.484 batang dengan nilai sebesar 3,5 miliar rupiah dan potensi kerugian negara 3,4 miliar rupiah. Kemudian juga ada minuman keras yang beralkohol tinggi atau MMEA ilegal sebanyak 326,05 liter dengan nilai barang 21,7 juta rupiah dengan potensi kerugian negara 32,9 juta rupiah. Kemudian juga ada barang impor ilegal lainnya berupa minuman kaleng kadaluarsa 300 karton, kemudian ada susu krimel kental kadaluarsa 26 karton, kemudian ada prosesor bekas 67 unit, tab dan laptop bekas 10 unit, handphone bekas 2 unit dengan total nilai 103,3 juta rupiah. Ya, dan dalam hal ini Bea Cukai Jambi mengajak masyarakat berperan aktif memberantas barang berbahaya dari luar negeri dan barang kena cukai ilegal dengan patuh aturan, di mana pemusnahan ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran undang-undang kepabeanan dan cukai serta memperkuat sinergi instansi mengamankan penerimaan negara dan melindungi masyarakat.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.